0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah untuk Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjulkilfili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, jadi masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
3: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ancaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, okay, baik, pendengar dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar Aceh, skor Wil 17 untuk pagi hari dari program 1. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: 165.
1: Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh, Sekolah 17 untuk pagi hari ini dari host kita dari Sabang. Gimana untuk pagi hari ini, Jepri?
0: Tapi ada satu hal yang mungkin
1: jarang. Iya, ini masih ada suara yang bocor nih kita.
0: Ternyata nggak langsung menjadi
2: hari ini.
1: Ada yang bocor suara nih sepertinya masih. Iya, oke.
2: Silakan Jepri. Bocor-bocor kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Putra, yang sudah mengkondisikan ya di pagi hari. Gimana untuk BMKG-nya? Udah bisa terhubung belum nih?
1: Belum terespon nih. Enggak apa-apa, jalan terus dulu nih, kita coba telepon lagi ya. Sapa-sapa dulu,
2: Ya, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, dan untuk seluruh pendengar Kabar Aceh di pagi hari ini, dan untuk edisi 28 September 2026 kembali lagi sahabat. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jeffrey, kabarnya Bang Jeffrey?
2: Alhamdulillah baik-baik. Kita cek sound aja dulu, ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana bisa dipantau nih Bang?
4: Aman Bang, untuk pagi hari ini.
2: Alhamdulillah baik. Untuk Singkil ada siapa nih ya? Singkil? Aduh, jadi lupa nih saya nih. Halo Singkil.
5: Iya, halo Bang Jeffrey. Saya Kak Nur Hayati nih. Yeah.
2: Oh iya, Kak Nur Hayati, Nur Hayati di Singkil dan Putra, dan juga ada Kananda di Loksmawe. Halo, Assalamualaikum Kananda.
6: Ya, Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
2: Iya, Alhamdulillah. Baik, sudah kita cek semua nih Bung Putra. Ini sepertinya kita mulai aja sebelum kita mendengarkan kabar dari BMKG. Kita menuju ke Singkil aja dulu nih, ada Kak Nur Hayati. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jeffrey, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah di Sabang baik ya, di pagi hari ini cuma agak mendung nih. Gimana untuk Singkil cuacanya di hari ini gimana?
5: Iya, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya Bang, dan tadi malam juga terlihat bulan dan bintang ya bertebaran ya di langit Aceh Singkil. Dan pagi ini full sangat cerah ya, sekali ya.
2: Oke, untuk kabarnya gimana? Kabar Aceh?
5: Kabar Aceh pagi ini ada satu informasi terkait tentang Himapas ya, yang tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil, yang pada Rabu 25 September 2026 menggelar ya atau mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh dengan aksi jilid 2 pada Rabu 25 September 2026. Dan pendengar, aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen dan tindak lanjut konkret pemerintah Aceh atas sejumlah tuntutan yang telah disampaikan pada demonstrasi sebelumnya tanggal 14 September 2026. Mahasiswa menilai persoalan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan penyelesaian nyata, sehingga mahasiswa mendesak pemerintah provinsi segera menyurati Menteri Dalam Negeri guna melakukan evaluasi terhadap Bupati Aceh Singkil. Dan untuk koordinator lapangan sendiri ada Anda yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintahan, kemudian sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Selain itu, mahasiswa tidak ingin penyampaian aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utamanya adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADUP serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan status penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati dua kali perpanjangan selama setahun, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Satu informasi saja dari Aceh Singkil, Bang, pagi hari ini.
2: Iya, Bakti. Terima kasih Nurhayati untuk informasinya di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dan dari Aceh Singkil kita menuju ke Takengon aja dulu nih. Kita menuju ke Takengon ada Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum Mbak Yati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jeffrey.
2: Gimana untuk cuaca di pagi hari ini Takengon?
3: Ya, untuk pagi hari ini sesuai prediksi BMKG ya, untuk Takengon cerah hingga cerah berawan, Bang Jeffrey.
2: Silakan untuk informasi kabar Acehnya.
3: Iya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya, terkait banjir dan longsor kembali landa Gayuluas, sejumlah akses jalan rusak. Hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayuluas dalam beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit sejumlah sungai, banjir, serta tanah longsor di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BP PBBPBD Gayuluas per Minggu 27 September 2026 kemarin pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, debit sungai yang sempat meningkat kini secara umum mulai melandai. Namun sejumlah infrastruktur dan akses transportasi masih terdampak. Di Desa Badak, Kecamatan Dabunggalang, jalan lintas Blangkejeren Pining masih tergenang. Jalur tersebut baru dapat dilalui kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 belum dapat melintas karena ketinggian air masih mencapai betis orang dewasa. Di Kecamatan Tripejaya, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Uyembering dengan Desa Pasir putus total akibat derasnya arus Sungai Tripe. Kondisi ini menyebabkan akses darat terputus dan 33 kepala keluarga di Desa Pasir terisolir. Kerusakan akses jalan juga terjadi di Desa Ketukah, Kecamatan Banjango. Banjir bandang mengikis dan meruntuhkan badan jalan hingga badan jalan utama sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu di Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, arus sungai menyebabkan erosi berat pada badan jalan utama. Jalan tersebut putus untuk kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan risiko tinggi karena berada di sisi tebing sungai. Longsor juga terjadi di Desa Leme pada ruas jalan Blangkejeren Rikit Gait. Material tanah, batuan, dan vegetasi menutup sebagian badan jalan. Alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Selain itu, jalan darurat Kuning Kurnia Rumukut yang berhubungan Kecamatan Rikit Gait dengan Pantan Cuaca

0: Ya, alhamdulillah sehat ya pagi ini ya.
1: Bang Jeffrey,
0: Cuaca.
1: nanti-nanti sama Banda
0: Gimana
1: Aceh dan
0: tadi?
1: Melabuh ya.
0: Gimana?
1: Bang Jeffrey di nanti-nanti sama Melabuh sama Banda Aceh ya tadi.
0: Oh iya, karena kita sering ketemu nih, tiga nih. Tiga orang nih.
1: Iya.
0: Sering ketemu
1: Iya.
0: gitu.
1: Iya, kayak berjodoh gitu ya.
0: Ya, gimana untuk cuacanya di pagi ini di Luxmo ya?
1: Ya, untuk Lhokseumawe pagi hari ini cukup kondusif ya, cerah berawan, dan kemarin juga cerah berawan setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat diguyur hujan, tapi hari ini juga cukup kondusif dan cukup apa ya, aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
0: Iya, oke. Informasi kabar Aceh di pagi ini silakan.
1: Ya, satu informasi untuk kabar Aceh dari Lhokseumawe ini terkait dengan PBK perubahan 2026 Aceh Utara yang disepakati sebesar 2,93 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya, DPRK Aceh Utara bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyepakati rancangan kanun tentang perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 2,93 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 DPRK Aceh Utara tahun sidang 2026 pada hari Jumat 25 September 2026. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, ini mengatakan pembahasan perubahan APBK telah melalui tahapan badan anggaran, gabungan komisi hingga penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRK. Dalam perubahan APBK 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar 2,82 triliun dan angka ini meningkat 10,3% dibandingkan APBK murni 2026 sebesar 2,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar 2,93 triliun meningkat 11,35% dibanding pagu belanja sebelum perubahan. Dan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara Arafat SEMM didampingi Wakil Ketua Jirwani SE dan Aidi Habibi. Turut juga hadir Sekda Aceh Utara Dayan Albar, anggota DPRK serta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan seluruh anggota dewan yang hadir dan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah pada tahun berjalan. Pimpinan DPRK turut mengapresiasi badan anggaran, seluruh anggota dewan, TAPD, kepala SKPK, dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan. Itu dia Bang Jeffrey, satu informasi ini dari Aceh Utara ya, terkait dengan APBK perubahan 2026. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
0: Iya baik, terima kasih Kak Nanda untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Lhokseumawe. Dan tadi udah kita dengarkan bersama-sama ada dari Singkil, Tekengon, dan RRI Lhokseumawe. Tadi ladies first ya. Ini sekarang nih cowok semua nih yang terakhir. Dan dari Melabu ada Bang Fadil. Halo, assalamualaikum Bang Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jepri.
0: Bang Fadil kecil sekali suaranya Bang Fadil.
2: Sudah besar kah suaranya Bang Jepri?
0: Kecil, masih kecil ini.
2: Masih kecil ya Bang? Nah ini gimana nih? Gimana?
0: Oh, udah lumayan lah Bang. Oke, silakan Bang untuk informasi ya Bang.
2: Oke, satu
0: yang cuaca di Melabuh gimana Bang?
2: Untuk cuaca di Melabuh Bang, kita walaupun ekor bulan ya, cerah terus nih Bang, walaupun kita menunggu berapa hari lagi ya, 3 hari lagi kayaknya. Ya Bang Putra. Ya, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kabar Aceh, Senin 28 September 2026, Kemenag Aceh Barat perkuat peran tokoh agama dan adat cegah pernikahan anak. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan pemangku adat di tingkat gampung untuk mencegah pernikahan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama Imum Cik dan Tuhaput se-Kecamatan Johan Pahlawan di Aula KUA Kecamatan Johan Pahlawan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Johan Pahlawan tersebut membahas pentingnya peran tokoh agama dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia dan kesiapan calon pasangan sebelum menikah. Kepala Kantor Kementerian

0: Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Seksi Bimas Islam Dr. Haji Tarmizi mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan tokoh agama, pemangku adat, keluarga dan masyarakat. Menurutnya, Imam Cik dan Tuhaput memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam persoalan sosial dan keagamaan di kampung. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal. Aceh Barat juga berharap koordinasi antara KUA, Imam Cik, dan Tuhaput dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat hingga ke tingkat kampung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya edukasi preventif untuk melindungi anak, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap dan berkualitas. Demikian satu informasi Bang Jeffrey dari Melabo, kembali bersama Bang Jeffrey di Sabang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya di pagi hari ini. Saya baru dengar nih tadi nih, sumur-umur dengan ekor bulan.
0: Ekor bulan Bang, ini kan menuju tanggal 1 nih. Biasa Bang Putra lebih paham tuh kalau soal
1: Bang Putra gak kenal dengan ekor bulan. Yang jangan tuh Bang Putra aja ditanyain, pasti gak ada, ada job. Non-job ya kalau non-job aja.
2: Non-job.
1: Oke, dari Melabu kita menuju ke Banda Aceh. Halo Bung Putra, apa kabar?
2: Iya, halo Bung Jeffrey, gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, di sini juga keadaannya gimana?
1: Lama nggak ketemu kita.
2: Oh iya, tapi selang 3 hari ketemu.
1: Tipis saja gitu ya, terus siapa lagi?
2: Jangan dibuka lagi ya dengar Mama Dil nanti, gak enak ya. Oke. Baik Jeffrey, untuk cuaca sendiri mungkin sama dengan di Sabang ya. Ini cerah tapi agak mendung gitu, gimana nih?
1: Iya sama,
2: Sabang. Iya sama ya. Matahari masih terbit tapi mendung cuacanya. Oke, baik. Semoga aja. Iya semoga saja di akhir di ekor bulan ini ya Bang Fadil ya. Tidak harus cerah gitu ya. Jangan mendung ya. Oke, baik. Satu informasi ya dari Banda Aceh disampaikan Kementerian Agama catat 42 madrasah negeri Aceh sudah memanfaatkan gedung SBSN. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Khairul Azhar mengungkapkan sebanyak 42 dari 611 madrasah negeri di provinsi tercatat telah menerima manfaat pembangunan gedung melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,87% dari total madrasah negeri di Aceh. Menurutnya kebutuhan pembangunan gedung SBSN ini di madrasah negeri masih cukup banyak. Hal itu terlihat dari masih adanya kepala madrasah negeri yang mengajukan permohonan pembangunan gedung SBSN, termasuk madrasah yang sebelumnya telah menerima manfaat pembangunan melalui skema yang sama. Jadi perlu disampaikan juga bahwa dari 611 madrasah negeri di Provinsi Aceh, baru sekitar 42 madrasah negeri yang menerima manfaat gedung SBSN atau sekitar 6,87%. Sementara itu Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara Yudikatif Wawan Setiawan memberikan paparan mengenai pemanfaatan gedung SBSN dan proses penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wawan juga menekankan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi madrasah dalam mengajukan proposal pembangunan gedung SBSN, salah satunya adalah melampirkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Nah itu dia satu informasi dari Banda Aceh, kembali ke Sabang bersama Bung Jeffrey. Terima kasih ya, Jeffrey.
1: Terima kasih Bung Putra atas informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Informasi dari Sabang di pagi hari ini terkait dengan pemandu wisata di kota Sabang ini dijatuhi hukuman 55 kali cambuk dan 55 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap wisatawan. Dan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sabang pada Kamis 24 September 2026. Ini perkara ini dengan nomor 3/JN/2026/MS/SAB itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizki SHMH ini mengatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dalam Maksud kami dalam Mahkamah Syariah Sabang ini setelah melalui rangkaian persidangan dan perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh

0: Mahkamah Syariah Sabang. Ia juga menjelaskan putusan Majelis Hakim pada pokoknya yang sama dengan tuntutan sebelumnya diajukan Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut bahwasanya terdakwa dengan ukubat takzir berupa 55 kali cambuk dan pidana penjara selama 55 bulan. Perkara tersebut diproses berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu tentang hukum jinayat. JPU sebelumnya juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa pada Selasa Agustus 2026 dalam amar putusan, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Dan Majelis Hakim juga menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain pidana tersebut, Majelis Hakim menetapkan sebagai dan juga sejumlah barang bukti ya, berupa pakaian yang dirampas untuk negara dan dimusnahkan, dan sementara itu satu buah pelampung warna orange yang juga dengan les hitam dikembalikan kepada saksi. Majelis Hakim juga membebankan kepada terdakwa yaitu membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian informasi dari Sabang dan sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi 28 September 2026. Kita kembali ke Banda Aceh, silakan Bu Putra.
1: Iya baik, terima kasih bersama host dari Sabang bersama Bu Jeffrey. Dan Bapak Dil, kita tunda dulu untuk Sabang ya, karena sepertinya berat nih informasinya dari Sabang ya. Oke baik teman-teman. Oke baik. Oke terima kasih ya untuk Bu Jeffrey dan dari lo semuanya juga ada siapa ya lo semuanya kalian ya, ada Bung Padil juga dari Melabuh dan Kak Yati dari Singkil serta dari Takengon. Kak Yati dari Takengon ya?
2: Takengon.
1: Kak Yati juga ya? Niat kuadrat atau gimana? Iya betul di Singkil Kak Nur Hayati. Oke, berarti nggak salah Kak Yati kuadrat ya kita di pagi hari ini ketemu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: ruang tamu, cepet pak.
1: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Matalan listriknya gimana pak?
1: Ini bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air, aman kita Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusinya.

0: Iya, baik saudara pendengar, dimana pun Anda berada, kita masuk dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali ya di pagi hari ini kita bisa menemani pendengar dalam suasana yang sangat bersemangat ya tentunya, walaupun cuaca di Kota Banda Aceh sendiri saat ini sedang ya sudah mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak tidak mengganggu aktivitas semua yang sedang beraktivitas mungkin di pagi hari ini, baik pendengar dan juga teman-teman semuanya. Semoga aktivitas di pagi hari berjalan dengan lancar, tidak ada kurang dari suatu apapun. Ya, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung sama kami dalam program Halo RRI. Silakan nanti di 0651 44336 Anda gunakan, dan nanti di 0852 82 85 4445 juga Anda bisa gunakan untuk ya untuk WhatsApp. Mungkin Anda ingin menyampaikan terkait mungkin dengan layanan publik ya di pagi hari ini. Dan tentunya untuk pagi hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang cantik-cantik di pagi hari ini ya. Ya, kita sapa dulu ya, ada siapa ya namanya?
1: Wanda, Bang.
0: Wanda Bang gitu ya. Satu lagi siapa namanya?
1: Icut, Bang.
0: Icut. Oh iya, Icut Wanda. Dan juga ada satu lagi apa namanya? Bukan Aspri ya. Ada Sekila juga ya di Studio Pro 1 untuk pagi hari dalam program Halo RRI. Nah, di pagi hari ini Wanda, kita juga menunggu untuk pendengar yang bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Silakan lagi kita sampaikan di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, gimana pagi hari ini Wanda? Mic-nya diturunin lagi dong. Okay. Iya.
1: Hari ini karena hari Senin cukup hektik ya, Bang. Geraknya harus set karena hari Senin.
0: Iya, jelas ya. Enggak boleh kalau misalkan di pagi itu kita enggak boleh terlambat gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu kita utamakan waktunya itu on time gitu ya. Jadilah profesional gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Untuk Ica sendiri gimana?
1: Cukup hektik juga sih, Bang, karena kan harus bangun pagi.
0: Iya.
1: Ya, di mana kita biasanya kalau anak kos ya tahu sendiri,
0: Bang. Biasanya bangunnya agak kesiangan gitu ya.
1: Kesiangan ya, tapi sekarang udah harus bangun cepat ya karena kita juga ada apel gitu pagi.
0: Betul sekali. Ya, tentunya luar biasa ya semangat untuk adik-adik kita nih di pagi hari ini yang menemani kita dalam program Halo RRI tentunya ini pendengar ya. Jadi sambil kita juga menunggu di 0651 44336, ada masuk WhatsApp satu ini sepertinya ini aduan ke kita ini. Kita coba bacakan ya dulu ya. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam. Ini sepertinya Ibu Wardaniah nih dari Lampu Saka ya. Ini pendengar setia kita nih di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pengaduannya tentang uang rapel ya seorang ibu pengangkatan ke sekolah SMA Tirau ya. Ini Tirau teh. Iya, SMA Tirau yang kemudian uang rapel tersebut sudah di tangan Bapak Kepala Sekolah ya. Gimana ya? Maksudnya ini ikut campur keluar apa ya maksudnya? Ini kita belum tahu nih isi WhatsApp-nya. Tolong untuk Ibu Wardaniah mungkin bisa diperjelas lagi ya, soalnya jangan nanti salah kita sampaikan ya.
1: Iya,
0: bahaya juga kita sampaikan dari informasi ini. Coba ditelaah lagi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wardaniah. Kita masih menunggu di pagi hari ini ya. Oke, baik pendengar di manapun Anda berada. Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Belum sarapan, tapi nanti seperti kita akan wawancara nih ya. Ada tahu enggak infonya wawancara dengan siapa kita mungkin?
1: Kurang tahu untuk
0: kurang hari ini. Ya, oke, nanti kita coba buka lagi nanti di buku-buku yang sudah tercatat ya. Mungkin beberapa hari yang lalu mungkin di pagi dalam program Halo RRI, baik itu di hari Senin ataupun di hari Rabu dan juga di hari Jumat. Oke, baik, sambil kita menunggu lagi kita nikmati lagu dulu ya gitu ya. Wanda dan Icut, kita dengarkan lagu dulu. Mungkin nanti setelah ini kita akan terima lagi di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI. Halo RRI.
3: Oke, baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini pendengar. Dan kita akan sampaikan lagi mungkin informasi terkait pendengar kita mungkin yang telepon kita di program Halo RRI di hari-hari sebelumnya. Terkait dengan pepohonan ya, yang ditebang di kawasan Aceh Besar nih. Nah, kita sudah tersambung bersama Pak Ismail AMD selaku sebagai pengawas lingkungan hidup pada DLHK Aceh Besar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Pak Ismail, sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Iya, baik Pak Ismail, ini kan terkait kita ada pendengar yang mungkin masuk dari beberapa hari lalu dalam program Halo RRI melaporkan, menyampaikan terhadap pepohonan yang berada di kawasan Bundaran Lambaru. Nah, ada pertanyaan nih Pak, mungkin ini tentang pemeliharaannya. Pertanyaan itu, kenapa yang dipotong itu yang berdekatan itu dengan tali listrik saja? Nah, ini kadang-kadang katanya sudah tak beraturan. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Ismail.
4: Baik, terima kasih sebelumnya. Iya. Ini suara cukup terdengar jelas ini?
3: Sangat jelas Pak Ismail.
4: Oke, sebelumnya mohon maaf ini beberapa hari yang lalu Bro sudah menghubungi saya bilang siap, kebetulan juga ada beberapa hambatan sehingga baru hari ini bisa kembali bersambung dengan Radio Republik Indonesia. Salam untuk semua pendengar RRI. Berkait dengan pertanyaan perapian pohon di sekitar Lambaru, sebenarnya tidak hanya di Lambaru, di beberapa titik di seluruh Aceh Besar yang memang perlu penanganan dan adanya laporan dari masyarakat, kita berusaha menanggapi dengan segala keterbatasan yang kita ini kan ya prioritaskan. Yang paling pertama itu adalah keselamatan jiwa pengguna jalan, masyarakat yang tinggal dekat pohon yang mungkin dilaporkan. Kita setelah dapat laporan kita amati, maksudnya kita adakan pengawasan. Setelah dapat laporan besok atau hari itu juga, kalau misalnya pada cuaca-cuaca ekstrim, kita periksa. Atau malah ada yang pohon memang sudah tumbang, misalnya ketika beberapa waktu kemarin itu angin kencang, itu atau musim awal masuk musim penghujan ini seperti ini juga nanti mungkin akan ada beberapa kejadian. Kita berharap tidak yang terlalu ya, kita akan lakukan perhatian. Kemudian menyangkut dengan tadi pertanyaan dengan kabel listrik, tidak semua sebenarnya kegiatan yang perhatian dengan listrik itu kita lakukan. Mungkin juga PLN juga melakukan perawatan rutin. Cuman kita kadang-kadang diminta bantu kerjasama juga dengan PLN. Kita ikut mengangkut mungkin. Atau malah kita ikut merapikan. Bukan melakukan pemotongan tapi perapihan. Demikian Pak.
3: Iya. Baik Pak Ismail. Kemudian ini kan dalam pemeliharaan kawasan hijau ya di jalan utama nih Pak. Apakah memang ada kriteria tertentu, misalnya hanya boleh dipotong atau dirapikan? Nah, bila sudah sangat mengganggu ini seperti apa nih Pak Ismail?
4: Iya. Kita jalan-jalan utama itu sebenarnya secara kewenangan ada yang jalan sebenarnya secara fungsi juga kepemilikan itu jalan jalan negara, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Tapi ketika itu lokusnya di Aceh Besar, kita ketika dapat laporan yang seperti saya sampaikan tadi awal, apa yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan atau pemilik di sekitar lokasi pohon yang dilaporkan. Itu yang menjadi prioritas. Kalau kita patut menduga itu nanti berisiko juga ketika nanti musim hujan datang, musim angin datang, itu ada, kita amati itu kayaknya sudah sangat berisiko, kita rapikan. Tapi kalaupun sangat ekstrim, kita harus lakukan pemotongan dengan kriteria yang sangat terpilih. Karena memang ya tugas utama kita sebenarnya menjaga lingkungan. Jadi kita rapikan. Seperti juga mungkin kalau kita analogikan seperti ya kalau manusia itu merapikan rambut ketika sudah gondrong, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita rapikan, ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak perlu kita sentuh itu. Demikian Pak Putra.
3: Iya, karena cuaca mungkin dalam September ini memang sepertinya hujan gitu, angin ya Pak ya. Jadi memang di LHK sendiri juga pastinya memantau selalu untuk lokasi-lokasi kawasan hijau tentu yang berada di Aceh Besar ya Pak ya.
4: Iya.
3: Iya, baik. Pak Ismail, yang terakhir ini, harapan apa ya atau himbauan untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi menjaga kawasan hijau nih Pak, ataupun lingkungan asri ini seperti apa Pak?
4: Iya, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan alam itu hasilnya akan kita dapatkan untuk kita juga bersama. Jadi mari kalau cerita himbauan, mari sama-sama kita menjaga, mari sama-sama kita mengawasi. Kalau memang ada yang mungkin tidak terpantau di kita, itu dilaporkan. Kalau memang perlu perhatian, kita akan lakukan insya Allah dengan segala keterbatasan kita juga dengan wilayah Aceh Besar yang luas, dengan keterbatasan armada, kita hanya punya satu unit untuk perapihan pohon dengan 8 anggota yang ikut dalam tim. Terkadang pada kondisi tertentu ya kita berharap cuaca tahun ini baik. Ya September, Oktober sampai Desember itu dimungkinkan untuk ya seperti cerita tadi, pohon-pohon itu perlu perhatian khusus kalau untuk pohon-pohon yang sudah tua atau dahan-dahannya ada yang melintang di atas jalan, jalan-jalan utama, jalan yang penggunaan secara intensitas tinggi, itu menjadi perhatian kita bersama. Kita akan selalu merespon insya Allah untuk selalu ya keselamatan ya yang utama. Kemudian lingkungan adalah milik bersama kita ya. Ketika kita baik dan menjaga bersama, kita akan nikmati hasil bersama juga.
3: Iya. Demikian Pak. Baik, Pak Ismail, sedikit lagi mungkin nanti kalau ada pun masyarakat atau pendengar nih yang berada di kawasan Aceh Besar, ada foto ataupun video yang ingin disampaikan, mungkin pohon ini lokasinya di sini kan lebih bagus itu ya Pak ya. Itu kemana bisa kita sampaikan Pak? Ada nomor kontak pesannya?
4: Ya, baik. Idealnya memang ketika laporan itu disertai dengan foto dan titik lokasi atau titik koordinat, kita biar lebih cepat merespon. Tapi paling enggak ya jalan, foto atau ada nomor kontak yang bisa nanti ketika kita ke lapangan bisa kita hubungi, mungkin bisa bersinergi atau saling komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan tentang hal ini mungkin. Jadi saya pikir enggak ada masalah. Sejauh ini. Dan tahun depan juga insya Allah kita memang sedikit, karena memang cerita pohon ada beberapa pohon yang program zaman Pak SBY itu yang terbesi sekarang sudah besar-besar, dan beberapa bagian ranting atau dahan-dahan tertentu memang perlu dirapikan. Kita sudah menganggarkan sedikit untuk tahun depan, dan tahun ini juga walaupun belum ada penganggaran untuk itu, ketika keadaan darurat ya kita harus tanggap. Pak Bupati memantau, Bapak Kepala Dinas memantau. Jadi ya dalam hal ini juga BPBD dalam hal ini juga kalau keadaan kedaruratan juga ikut memantau, saling bersinergi untuk keselamatan bersama pengguna jalan, masyarakat Aceh Besar dan masyarakat provinsi Aceh yang menggunakan jalan di sekitar Aceh Besar.
3: Baik. Demikian. Baik, Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas waktunya sudah bersama Pro 1 di pagi hari ini, dan Pak Ismail adalah pengawas lingkungan hidup pada di LHK Aceh Besar. Terima kasih waktunya ya Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mewawancarai Pak Ismail MMD selaku pengawas lingkungan hidup pada daerah KAC Besar. Dan apa yang sudah disampaikan semoga jelas ya untuk mungkin yang dari pendengar kita yang sudah masuk di program Halo RRI di hari sebelum hari Senin ini ya, mungkin dari Rabu hari Senin lalu, mungkin di Rabu dan Jumat. Tentunya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat Aceh Besar nih khususnya ya. Oke, baik, nanti kita kembali lagi, kita dengarkan dulu mungkin satu lagu berikut ini kami.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih dalam program Halo RRI. Kita masih menemani pendengar ya, tentunya seperti itu ya Wanda dan Ijod ya. Kita masih menemani untuk pendengar kita yang ingin menyampaikan ini tentunya penyampaian tuh tentang layanan publik ya. Istilahnya tuh mungkin ada di pandangan kita, kacamata kita tentang pelayanan hari ini, apa yang tersendat gitu ya, masih bisa untuk dilaporkan ke kita dalam program Halo RRI. Dan nanti insya Allah laporan-laporan ini kita akan follow up dulu, nanti kita akan sampaikan dan kita akan menghubungi pihak terkait. Ya, ada yang ini mungkin info-info terkini yang ingin disampaikan?
2: Kalau info terkini, tapi belum tahu pastinya atau gimana kejadiannya Bang. Tapi pagi ini tuh ada pohon tumbang di sekitar Gelanggang.
1: Gelanggang itu masuk?
2: Di kawasan ini, di kawasan kampus.
1: Oh.
2: Iya, baru pagi ini Bang.
1: Darussalam ya?
2: Iya, baru pagi.
1: Oke, baru pagi ini ya. Itu masuk Aceh Besar ya? Banda Aceh ya?
2: Aceh Besar.
1: Aceh Besar, iya. Oke, baik. Kita tahan dulu informasi pohon tumbang tadi, tapi apa yang sudah disampaikan tadi ya, mungkin semoga cukup jelas. Iya, kita sudah tersambung bersama Ibu Endang Yuliawati SKM MKM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Endang.
3: Ya, selamat pagi Bang Putra, selamat pagi.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bu Endang? Sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, Bu Endang, ini Bu Endang kan selaku sebagai PFM Ahli Media ya, ketua tim.
3: Ya,
1: KIE dan publikasi.
3: Nah, sekarang sudah ganti ketua tim inspeksi pangan.
1: Oke, inspeksi pangan sekarang sih. Ya, mohon maaf Ibu. Ya. Oke, Bu Endang, ini mohon waktu sedikit ya. Mungkin tentang kita di program Halo RRI ini kan ada laporan-laporan dari masyarakat tentunya terkait dengan layanan-layanan publik lah gitu ya di program Halo RRI ini. Nah, Bu Endang, ini mungkin ada penelpon kita beberapa hari lalu nih, mungkin menanyakan bagaimana pengawasan terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan unsur kesehatan. Ini ada pendengar Halo RRI yang menyampaikan masih ditemukannya produk makanan kadaluarsa di retail di kawasan Darussalam ini, Bu Endang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Putra dan pendengar Radio RRI yang sudah melaporkan ya terkait dengan temuan produk yang expire ya kemudian. Betul. Ya di retail. Nah, kalau boleh saya tahu itu yang expired itu produknya gimana, pangan olahannya, apakah pangan siap saja, apa pangan EPIRT atau pangan olahan yang ada izin BPOM-nya gitu ya. Nah, tapi kaitannya kalau dalam pengawasan kita yang kita lakukan untuk pengawasan produk pangan olahan, nah itu BPOM selalu lakukan pengawasan ya dalam rangka post market ya.
1: Iya.
3: Setelah produk itu beredar. Nah, kita sudah menyasar ya di tiap retail, baik retail tradisional maupun retail modern maupun di pasar ya, yang kemungkinan produk-produk pangan olahan itu beredar. Nah, memang ada juga kita jumpai ya. Kalau pada saat kita jumpai, nah itu kalau kemarin itu yang di daerah, kalau ini dibilang Darussalam ya.
1: Iya, Darussalam ya.
3: Kemarin kita ketemu bukan di Darussalam sih, daerah kok daerah dekat situ juga sih. Kita ada ketemu emang produk tapi dia jenis kosmetika ya, kosmetika. Nah, itu memang infonya katanya sudah dipisahkan tapi masih di dalam rak pajangan. Jadi kita udah memberikan pembinaan ya, kalau produk yang expire itu sebaiknya emang dipisahkan, dimasukkan ke dalam kotak, jangan dipajang gitu, karena kita khawatir nanti ada pelanggan atau masyarakat yang membeli mungkin terburu-buru mengambil produk itu, nggak lihat kadaluarsanya, jadi kan menimbulkan efek kerugian lah ya, kerugian bagi masyarakat. Nah, mereka menyatakan memang pada saat kita melakukan pengawasan, kalau diletakkan ya di kardus tertutup gitu, jadi mereka nanti nggak bisa mengembalikan ke istilahnya ke distributor, jadi kelupaan. Nah, tapi kita selama ini selalu memberikan pembinaan dan sanksi ya. Nah, kalau memang pada saat pertama kita jumpai, memang kita berikan peringatan dan surat tertulis ya, teguran tertulis. Nah, itu kemudian kita nanti akan melakukan pemeriksaan lagi 2 atau 3 bulan berikutnya. Kalau dia memang masih menjual juga produk itu, maka itu kan kita akan lagi ke sanksi yang lebih ini
1: tegas lagi, ya,
3: lebih tegas lagi. Jadi bukan hanya pembinaan dulu, tapi udah peringatan keras. Dan kita nanti akan menembuskan ke, ya bisa saja ke DPTSP ataupun instansi yang bisa membekukan izin izin legalitas, ya, ataupun instansi yang bisa membekukan izin legalitas.

0: Iya, anak kampus. Iya. Biasa kan mereka lebih istilahnya lebih selektif ya kalau memilih makanan gitu. Jadi mereka kalau sedikit ada temuan, nah itu pasti akan segera melaporkan.
1: Baik, Bu Endang, apa yang mungkin bisa dilakukan nih masyarakat, Bu, jika menemukan produk makanan atau minuman yang kadaluarsa nih atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih, Bu?
0: Oh, itu kalau memang ada temuan kadaluarsa yang dijumpai itu bisa melaporkan ke kita, itu ke BPOM ya, ke unit layanan pengaduan konsumen, atau boleh juga di apa? Di email kita ya, ataupun ke media sosial BPOM Aceh. Nah itu kita akan segera kita tindak lanjut ya. Ataupun kalau memang masyarakat ya, adik-adik ini kan lebih suka dia, misalnya kalau masyarakat generasi muda ini lebih ke gadget ya, jadi bisa di aplikasi BPOM Mobile itu ada pengaduan. Jadi bisa langsung nanti di situ, di pengaduan itu bisa langsung foto tempat sarananya ya, produk temuannya. Nanti langsung petugas kita dari Balai Besar POM Banda Aceh akan segera menindaklanjutinya.
1: Berarti intinya sebelum membeli juga ini di retail-retail ini harus kita cek dulu ya barang-barang yang mau kita beli ya, Bu ya. Makanya, jangan sampai ketemu yang kadaluarsa. Kalau ketemu kadaluarsa bisa menghubungi langsung ke mana tadi, Bu? Di BPOM ya?
0: Ke BPOM.
1: Baik, Bu Endang, yang terakhir yang terakhir mungkin bisa disampaikan Ibu, himbauan Ibu atau pesan nih untuk pedagang atau masyarakat terkait pangan aman. Nah, ini seperti apa, Ibu?
0: Oh iya. Baik, baik kepada pendengar radio RRI ya, kalau kami dari Balai Besar POM Banda Aceh menyarankan untuk masyarakat yang pertama ya, untuk membeli produk itu harus benar-benar cermat ya. Jadi tetap terapkan prinsip cek klik ya, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa di setiap produk yang mau kita beli. Nah itu kalau dijumpai tadi produk yang tidak ada izin edarnya, izin BPOM maupun izin makanan lewat PIRT, lewat Dinas Kesehatan, itu bisa dilaporkan ke Balai Besar POM Banda Aceh, baik ke datang langsung ya, datang langsung ke Balai Besar POM Banda Aceh di Jalan Tengku Dodre nomor 110 atau ke MPP, Mall Pelayanan Publik untuk Kota Banda Aceh, dan di Mall Pelayanan Publik di Aceh Besar, atau bisa langsung menghubungi kita di media sosial baik itu Instagram ya, TikTok ataupun ya medsos di BPOM Aceh. Nah kemudian untuk para pedagang ya, to retail, terapkanlah retail pangan yang baik ya, pisahkan produk pangan dan non pangan. Nah, kemudian terapkan sistem FIFO, first in first out atau FIFO ya, jadi yang mendekati expire itu diletakkan di rak yang paling depan dan yang di itu di rak di belakang untuk expire yang lebih lama. Nah itu untuk sebagai antisipasi ya, jadi pada saat itu bisa melihat setiap hari upayakan cek ya kedaluarsa dari produknya, sekalian sekalian ngelap-lap debu kan bisa ngelihat ya. Jadi itu tujuan kita, untuk apalagi nih harus kita tetap diterapkan lah cara retail pangan yang baik. Jadi semua, karena masyarakat itu kan perlu kita jamin keamanannya ya. Keamanan produknya, baik dari ya yang produk-produk tingkat produsen maupun tingkat distributor.
1: Oke, baik, Bu Endang, terima kasih ya atas waktunya mungkin di pagi hari ini sudah bersama kita dalam Halo RRI, dan semoga apa yang disampaikan Bu Endang semoga bermanfaat juga untuk masyarakat yang sedang mendengarkan kita di Halo RRI pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu Endang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan wawancara bersama Ibu Endang Yuliawati SKM MKM ya, terkait dengan penyampaian dari pendengar yang mungkin waspada juga ini ya, kalau ketemu dengan produk-produk makanan yang kadaluarsa, baik itu di retail yang di kawasan Darussalam ya, dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan, mungkin kosmetik-kosmetik juga ada yang ditemukan juga yang sudah kadaluarsa. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Endang sendiri ya, sama-sama kita menjaga gitu. Jadi pesan Ibu Endang Yuliawati, kita sama-sama menjaga agar masyarakat ya tidak sampai membeli produk-produk kadaluarsa dan juga produk-produk makanan. Baik, terima kasih sudah bersama kita dalam program Halo RRI di pagi hari ini.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Nah, sudah kita di penghujung ini sudah ya untuk Halo RRI kita di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, mungkin tadi sudah beberapa narasumber sudah kita kontak dan sudah menyampaikan atas kendala-kendala yang sudah pendengar laporkan mungkin ke kita di RRI Pro 1 dalam program Halo RRI. Nah, Wanda ada Icut. Nah, kita sudah di penghujung nih, nggak terasa nih ya untuk pagi hari ini. Dan terima kasih banyak juga sudah menemani hostnya pagi hari ini. Ya, semoga tetap semangat selalu untuk teman-teman saya nih, untuk Wanda dan Icut ya. Dan juga Sakila tetap semangat untuk kita memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Nah, semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat dan memberikan mungkin ya apa namanya tuh, warna lah informasi ya. Dari pohon tumbang tadi, terus dari produk makanan yang kadaluarsa ya, sudah disampaikan juga oleh narasumber kita yang sempat kita hubungi tadi. Oke, tetap jaga kesehatan juga untuk Anda semuanya, tetap semangat dan jangan lupa terus dengar di Halo RRI setiap hari. Hari apa ya?
2: Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Iya, tanya dulu, mungkin ada yang kelupaan di hari apa ya. Kalau dulunya itu Halo RRI itu cuma 2 kali dalam seminggu, kita sudah 3 kali. Jadi banyak informasi-informasi yang bisa kita dapat terkait dengan layanan publik dari pendengar semuanya. Oke, saya juga Putra dan ada Wanda dan juga ada Icut dan juga ada Sekilah pamit undur di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi di hari Rabu ya, tetap di pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita pamit dulu untuk pendengar kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu dalam Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Wow, Best Champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu ini.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar Anda yang masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Tentunya berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini pendengar. Berbagai informasi dan ini juga terkait dengan di mana pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan juga sedang akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu. Nah, ini dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026. Dan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di Stanbud Aceh, Dr. Azanuddin Kurnia itu menyampaikan bahwa penyelesaian lahan tersebut diperlukan agar petani dapat kembali memanfaatkan sawahnya terutama untuk menghadapi musim tanam Oktober mendatang. Ia juga menyampaikan hingga 18 September 2026 serapan anggaran pemulihan di Aceh telah mencapai 55,1% dan program pemulihan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 23.818 hektar sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan atau oplah dan juga 4.353 hektar sawah itu sawah rusak sedang dan melalui rehabilitasi. Total lahan itu yang pertama, tahap pertama mencapai 28.211 hektar. Dan untuk program oplah tahap pertama konstruksi tetap mencapai sekitar 64% atau 12.440 hektar. Sementara olah lahan telah mencapai sekitar 37% atau 6.498 hektar. Dan pendengar, sementara tahap kedua itu mencakup 3.253 hektar melalui oplah dan juga 9.388 hektar melalui rehabilitasi. Dan total sawah yang masuk tahap kedua itu mencapai 12.641 hektar. Di sini nanti terkait dengan hal tersebut kita akan ingin juga berbicara ya terkait dengan lahan pemulihan, upaya pemulihan lahan sawah di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi tahun 2025. Nanti kita akan coba untuk wawancara pengamat pertanian terkait upaya pemulihan tersebut. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh untuk pagi ini.

Ya, pendengar seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kita nanti akan wawancara yang terkait dengan pengamat pertanian terkait dengan pemulihan 40.852 hektar sawah Aceh yang ditargetkan tuntas 2026. Dan seperti apakah mungkin pemulihan sawah Aceh antara target dan produktivitas. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: Ya, pendengar RRI Banda Aceh, upaya pemulihan lahan pertanian pasca bencana hidrometeorologi tidak hanya menyangkut bagaimana sawah kembali dapat ditanami, tetapi juga bagaimana memastikan lahan tersebut benar-benar siap dan mampu kembali produktivitas. Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana pada akhir November 2025 lalu. Dan ini dapat terselesaikan sepanjang 2026. Target tersebut dikebut agar sebagian besar lahan dapat kembali dimanfaatkan petani pada musim tanam Oktober. Lantas, bagaimana melihat target tersebut dari perspektif akademisi? Apakah pemulihan sawah cukup hanya dengan pengembalian kondisi fisik lahan, dan apa perlu diperhatikan agar produktivitas pertanian tidak terganggu pasca bencana? Untuk membahasnya, kita sudah tersambung melalui telepon ya pendengar, bersama dengan pengamat pertanian sekaligus dosen Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Dr. Insinyur Romano MP. Selamat pagi Pak Romano, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman.
0: Pagi kembali. Terima kasih Pak Romano sudah bergabung bersama RRI untuk pagi ini dan meluangkan waktu. Baik, Pak Romano, seperti kita sampaikan tadi terkait pemulihan sawah Aceh antara target dan produktivitas. Pak Romano, bagaimana mungkin Bapak bisa melihat kondisi sektor pertanian Aceh pasca bencana hidrometeorologi, khususnya kerusakan lahan persawahan yang mencapai puluhan ribu hektar? Silakan Pak Romano.
1: Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau kita lihat di data BPS dan Dinas Pertanian Pangan Aceh, sesuai dengan waktu jadwal tanamnya, sebagian dari sawah yang sudah direhab, terutama yang kondisi kategori ringan dan sedang, teman-teman sudah mulai mengintrodusir penanaman kembali sampai dengan bulan September kemarin Bu ya. Targetnya mungkin belum sepenuhnya tercapai, tapi mungkin nanti kita akan lihat pada bulan Oktober dan Oktober, November dan Desember. Itu yang mungkin kita harus amati kembali Bu.
0: Iya, Pak Romano, pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang rusak ringan atau sedang sepanjang tahun 2006. Dari perspektif akademik nih, indikator apa sih yang perlu digunakan untuk memastikan lahan tersebut benar-benar sudah bisa dikatakan pulih begitu Pak Romano?
1: Iya, teman-teman dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sudah memberikan rekomendasi kepada instansi teknis yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan petani. Mungkin teman-teman di Dinas Pertanian sudah mengintrodusir hasil temuan dari tim ahli kita dari ahli tanah pertanian dan juga dari balai pengkajiannya Ibu. Ya, nanti mungkin kita harus amati juga apakah introdusir jenis paritas dan penggunaan sarana produksi sudah dilaksanakan oleh petani di lapangan.
0: Pak Romano, ada beberapa lahan sawah yang mungkin rusak ya akibat bencana hidrometeorologi. Nah, apakah lahan yang secara fisik sudah kembali rata atau juga bisa ditanami otomatis dapat dikatakan sudah pulih? Atau ada aspek lain ya, seperti kondisi tanah dan juga kesuburan yang perlu adanya atau diperiksa kembali begitu Pak Romano?
1: Iya. Betul itu Bu. Terutama yang kategori berat ya. Sawah yang rusak berat dengan sedimen di atas 10 cm barangkali harus diupayakan penggunaan paritas dan rekomendasi penggunaan input pertaniannya yang sesuai supaya petani tidak kecewa nanti dalam memanfaatkan lahan sawah itu.
0: Iya.
1: Itu kira-kira.
0: Iya, Pak Romano, kita masuk ke kesiapan musim tanam Oktober ya, karena Oktober ini kan ini dah bisa dikatakan adalah musim tanam semakin dekat begitu. Apa saja sih yang harus dipastikan pemerintah atau juga petani ya dalam hal ini juga sebelum sawah yang terdampak bencana kembali ditanami?
1: Ya, ya. Sebelumnya di musim kemarin, mulai musim tanam Juli dan Agustus, mereka kan sudah membuat demplot-demplot. Jadi demplot itu menjadi indikator pemanfaatan lahan yang sudah direhabilitasi kan. Jadi kalau misalnya di hasil demplot itu menunjukkan pertumbuhan yang bagus di musim tanam bulan Oktober, yang ini mungkin sangat luas barang kan, di bulan Oktober dan November ini sangat luas pendampingan untuk musim tanam tahun ini. Jadi teman-teman dari instansi teknis Dinas Pertanian sekalian dengan Dinas Pangan barangkali bisa mendampingi petani secara serius, terutama di lahan-lahan yang berdampak. Teman-teman harus mendampingi betul-betul untuk kesesuaian lahan dan pemanfaatan sarana produksinya. Mungkin itu yang harus dicermati, Bu.
0: Iya, Pak Romano, jika pemulihan fisik lahan, tentunya dalam hal ini kan irigasi sangat penting sekali ya dalam untuk area persawahan. Nah, tetapi infrastruktur seperti irigasi misalnya belum sepenuhnya berfungsi, apa dampaknya ya terhadap musim tanam dan juga produktivitas petani sendiri, Pak?
1: Iya, memang itu menjadi kendala. Di lapangan teman-teman juga menghadapi kendala itu karena kebutuhan air menjadi kunci utama dari pelaksanaan musim tanam ini. Jadi berkoordinasi dengan instansi teknis yang menangani saluran primer dan sekunder barangkali harus dilakukan lebih intensif lagi supaya penanganan di lapangan itu bisa dilaksanakan secara cepat, begitu Bu, kira-kira.
0: Kita masuk ke produktivitas dan juga pemulihan petani sendiri, Pak Romano. Setelah lahan kembali bisa ditanami, nah bagaimana strategi yang perlu dilakukan agar produktivitas, kita masuk ke produksi ya Pak, produktivitas sawah itu tidak langsung turun akibat dampak bencana, ini apa yang harus dilakukan Pak?
1: Iya betul, ya, memang kita tidak bisa terlalu optimis bahwa produktivitas akan bisa kita tingkatkan. Paling kurang produksinya kita bisa mempertahankan dari capaian tahun yang lalu untuk kawasan-kawasan yang terkena dampak banjir, kondisi berat dan sedang. Kalau ringan barangkali sudah tertangani dengan baik ya Bu ya.
0: Iya, baik. Selain memperbaiki lahan, dukungan apa yang menurut Bapak yang mungkin paling dibutuhkan petani terdampak, apakah memang benih pupuk atau alat mesin pertanian, pendampingan teknologi dan dukungan lainnya? Mungkin rekomendasi kepada pemerintah seperti apa nih Pak untuk pemulihan tersebut, Pak Romano?
1: Iya betul, itu yang betul. Yang itu harus kita sarankan kepada dinas terkait, terutama dari BPTP ya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, kerjasama dengan teman-teman di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, UPTD kalau sekarang namanya Bu. Jadi mereka harus proaktif untuk mengawasi penggunaan pupuk, kemudian paritas-paritas yang sesuai, kemudian kalau bisa ada cadangan-cadangan benih yang harus kita siapkan barangkali. Ada lahan-lahan yang masih tidak sesuai, kita siapkan juga benih-benih yang lebih cocok, mungkin itu Bu yang harus kita lakukan.
0: Baik, Pak Romano, mungkin yang terakhir sekali, rekomendasi Bapak kepada pemerintah juga agar pemulihan 40.852 hektar sawah ini tidak hanya mengejar target luasan, tetapi juga benar-benar mampu mengembalikan produksi dan juga pendapatan petani. Kita juga ingin petani itu betul-betul makmur, Pak Romano, silakan.
1: Iya, betul. Terutama untuk meningkatkan kualitas sawah kita, barangkali teman-teman di Dinas Pertanian harus menambahkan anggarannya untuk perbaikan kualitas lahan, sekaligus juga memberi insentif kepada petani kita untuk tetap memberikan bantuan benih dan sarana produksi lainnya Bu. Itu yang harus kita lakukan supaya petani-petani kita tidak merasa berat sekali perjuangan menghadapi bencana banjir kemarin. Hmm. Itu mungkin harus kita lakukan, Bu, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Romano sudah bersama RRI atas pandangan dan penjelasan yang sangat penting terkait dengan pemulihan lahan pertanian pasca bencana. Dan tentu dari pembahasan ini kita akan memahami bahwa pemulihan sawah tidak hanya berbicara mengenai luas lahan, tetapi juga kembali bisa kita tanami. Terima kasih Pak Romano sudah bersama RRI. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Dr. Insinyur Romano MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Syahwala dan juga selaku pengamat pertanian, di mana beliau menyampaikan terkait dengan pemulihan sawah tidak hanya berbicara mengenai luas lahan yang kembali bisa ditanami, tapi juga kondisi tanah, ketersediaan irigasi, kesiapan petani, hingga upaya menjaga produktivitas setelah bencana. Mudah-mudahan ini juga bisa mengantisipasi dan juga memberikan produktivitas bagi di sektor pertanian akan lebih baik lagi pasca bencana. Pendengar, Anda terus bersama kami untuk pagi ini, berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pagi ini kami terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi yang akan memberikan pencerahan untuk pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama kami. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini masih menggunakan aktivitas transportasi darat, dan khususnya bagi Anda yang menggunakan kendaraan bermotor dan juga roda 4 ya. Dan ini perlu ekstra hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas karena keselamatan kita paling penting, hingga Anda sampai tepat tujuan dengan selamat.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Iya, selamat pagi pendengar Anda yang masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan nanti coba wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Stanbudnak, Kabupaten Cakemiang, Bapak Irwan Hadi SP. Dan Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami dan juga berbagai informasi terus kami hadirkan. Seperti kita sampaikan pagi tadi, di mana pendengar kita masih membahas upaya pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, dan itu dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026. Pemulihan ini dikebut agar sebagian besar lahan dapat kembali dimanfaatkan petani pada musim tanam Oktober ini. Nah, salah satu daerah yang turut terdampak adalah Kabupaten Aceh Tamiang yang juga merupakan salah satu wilayah dengan sektor pertanian dan produksi padi yang penting di Aceh. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi sawah di lapangan, sejauh mana proses pemulihannya serta kesiapannya petani menghadapi musim tanam Oktober, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Pak Irwan Hadi SP. Pak Irwan, assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu.
0: Iya, baik. Pak Irwan, cuaca di sana seperti apa nih di Aceh Tamiang pagi ini Pak Irwan?
1: Pagi ini alhamdulillah cerah Bu.
0: Oke, baik. Pak Irwan, kita langsung saja ya terkait dengan kondisi lapangan. Pak Irwan, mungkin bisa dijelaskan kondisi terkini lahan persawahan di Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu. Seperti apa ini Pak?
1: Kondisi sawah di Aceh Tamiang, kondisi terkini alhamdulillah jauh membaik Bu. Dari total yang terdampak dari luas terdampak 6.400 hektar ini, sudah mulai pemulihan lah Bu. Sudah mulai
0: dari 6.000 sekian Pak, persentase tingkat kerusakan itu berapa persen Pak kira-kira?
1: Kalau untuk tingkat kerusakan itu untuk kerusakan ringannya itu sekitar ada 4.000 hektar Bu. Kalau untuk rusak sedangnya ada 2.200-an hektar.
0: Oke. Pak Irwan, ini dari lahan yang terdampak tersebut dan ada berapa yang saat ini sudah kembali dapat dimanfaatkan petani? Berapa Pak kira-kira nih?
1: Berapa hektar? Untuk rusak ringan sudah semuanya pulih, alhamdulillah Bu, sudah semua pulih dan hari ini sudah ditanami oleh petani. Kemudian untuk rusak sedang itu ada 712 yang kita sudah rehab. Di tahap 1 kemarin, dan alhamdulillah 70%-nya sudah ditanami oleh petani, dan hari ini petani sudah mulai menggarap sawah mereka melalui melakukan olah tanah kembali Bu.
0: Artinya sudah pulih 100% kah atau memang masih 80% ke atas Pak, seperti apa ini Pak? Mungkin.
1: Ya kalau untuk rusak ringan ya, sudah alhamdulillah sudah 100% Bu, sudah pulih. Nah, tapi untuk rusak sedangnya ini yang masih kami jalankan hari ini ada pemulihan rusak sedang tahap 2 yang seluas 1.540 hektar yang tengah hari ini kami lakukan survei investigasi desanya.
0: Pak Irwan, bentuk kerusakan yang paling banyak ditemukan di lapangan apakah berupa sedimentasi, kerusakan saluran irigasi, tanggul, atau kerusakan lainnya Pak Irwan?
1: Ya, untuk kerusakan rata-rata kita sawah kita tersedimentasi lumpur akibat banjir. Kemudian ada beberapa parit juga yang parit-parit tersier yang rusak akibat banjir ini. Kemudian pintu-pintu air dan ada sebagian beberapa titik tanggul yang jebol, Bu.
0: Apa kendala yang masih dihadapi Pak untuk saat ini dalam mempercepat pemulihan dan bagaimana koordinasi dengan pemerintah Aceh sendiri Pak? Dari kabupaten dalam percepatan pemulihan ini Pak?
1: Kalau kendala saat ini kita akan dari Dinas Pertanian kami masih fokus ke jaringan tersier. Untuk jaringan sekunder dan jaringan primernya ini kan terfokus ke dinas lain, sehingga ini belum banyak penanganan untuk sedimentasi yang ada di parit-parit tersier dan parit sekundernya ini. Parit sekunder dan primernya.
0: Oke Pak Irwan, dengan musim tanam Oktober yang sudah semakin dekat, apakah lahan persawahan di Aceh Tamiang yang telah dipulihkan sudah siap ditanami atau seperti apa nih Pak?
1: Insya Allah ini bukan tidak menunggu Oktober, sebenarnya sebagian besar sudah ditanami.
0: Sudah menjalani ya Pak, begitu ya?
1: Sudah melakukan penanaman ya? Bahkan nanti di bulan Oktober ini sudah penanaman yang kedua mungkin kita masuk musim panen. Mm-hmm. Ini kita hari ini masuk musim panen, Ibu. Sudah mulai masuk musim panen.
0: Mm-hmm. Apakah kebutuhan paling mendesak, Pak, yang disampaikan petani terdampak saat ini, Pak?
1: Ya, kalau kebutuhan itu kita pada akibat banjir kemarin, mm-hmm. alasin-alasin dari petani yang ada hari ini kan banyak yang rusak. Mm-hmm. Pompa-pompa kita banyak yang rusak. Mm-hmm. Nah, kemudian kebutuhan benih juga sangat dibutuhkan karena memang petani kita hari ini akibat banjir ini kan kekurangan modal, Ibu.
0: Mm-hmm. Upaya apa dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak, dengan kondisi hal-hal kebutuhan petani yang sangat mendesak? Adakah bantuan dari pemerintah sendiri, baik benih, alat-alat mesin, dan sebagainya, Pak?
1: Ada. Pihak dari kementerian juga terus memberikan bantuan seperti pompa, itu baik itu traktor maupun dari komben, terus masuk dari bantuan dari Kementerian Pertanian, Bu.
0: Apakah ini tercover semua, Pak, untuk petani di sana, bantuan tersebut, Pak?
1: Kalau untuk tercover, belum, Bu. Belum, belum tercover semua. Kita masih tak bertahap mungkin. Juga dari kementerian juga menyatakan ini masih bertahap.
0: Oke, Pak, ini sudah masuk tahap berapa, Pak? Berapa persen lagi yang harus dibutuhkan, Pak, kira-kira dengan kebutuhan yang diinginkan oleh petani sendiri, Pak? Seperti Bapak sampaikan tadi.
1: Ya, kira-kira ini ada sekitar baru terpenuhi sekitar 40%, Bu.
0: 40%. Berarti masih jauh, Pak. 60% lagi begitu ya, Pak, kebutuhan oleh petani sendiri,
1: pertama,
0: ya.
1: Mesin pompa kecil, Bu. Mesin pompa kecil yang paling hari ini kan walaupun hujan hari ini sudah mulai ada, tapi hari ini untuk air di sawah masih sangat berkurang.
0: Tapi pihak pemerintah setempat terus berupaya, Pak, untuk koordinasi terus, dengan pemerintah daerah dan pusat, begitu, Pak, kementerian?
1: Iya, benar-benar. Kami juga dari segi untuk penyediaan air juga kami siapkan irigasi-irigasi pepompaan. Juga pembenahan-pembenahan saluran tersiar juga terus berjalan saat ini, Bu.
0: Kira-kira, Pak Irwan, ada tidak target dari pemerintah setempat, Pak, untuk pemulihan secara fix ya 100%? Kapan itu, Pak? Ada gambaran
1: ini? Insya Allah di Oktober ini kita mulai melaksanakan rehab rusak sedang ya. Rehab rusak sedang tahap 2, seluas 1.540 hektar. Mungkin akan dimulai di Oktober ini, Bu. Kami bekerja sama dengan pihak Kodim 0117 untuk melaksanakan ini.
0: Oke, baik. Pak Irwan, terakhir sekali, target Dinas Pertanian Cetamiang, Pak, untuk memastikan pemulihan lahan produksi, Pak. Produksi padi dan pendapatan petani sendiri. Karena ini kan pemberdayaan ekonomi pertanian kan sangat kita harapkan supaya mereka betul-betul sejahtera. Seperti apa ini, Pak?
1: Kami menargetkan, Bu, sekitar 90% Oktober ini seluruh sawah ada di Tamiang ini bisa ditanami, Bu.
0: Baik. Pak Irwan, terima kasih sudah bersama RRI untuk pagi ini, atas waktunya, Pak, walaupun Bapak sibuk ya, kami terus coba menghubungi ya. Terima kasih, Pak Irwan, informasi mengenai kondisi dan perkembangan pemulihan lahan persawahan di Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum, Pak Irwan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi, Bu.
0: Iya, pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang, Pak Irwan Hadi SP. Dan beliau tadi mengharap bahwa proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan target sehingga lahan pertanian kembali produktif dan para petani juga dapat dimanfaatkan musim tanam Oktober dengan sebaik-baiknya. Dan tadi ada beberapa yang masih dibutuhkan terkait benih, pupuk, dan juga alat-alat pertanian maupun perbaikan infrastruktur. Dan ini sangat diharapkan, mudah-mudahan juga ini akan terrealisasi dengan baik. Baik, pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, berbagai informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini.

Selamat pagi pendengar, satu buah lagu yang sudah mengiringi suasana pagi pendengar bersama kelompok Padi ya. Lagu yang pernah hit ke tahun 1998, Sobat. Dan sudah menyapa Anda hingga mengantarkan kita ke formasi waktu pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, baik di instansi pemerintahan, swasta, dan juga untuk Anda baik-baik juga yang di pasar tradisional ya, yang saat ini juga masih sibuk dengan transaksi jual beli. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dengan hari-hari sebelumnya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas Anda. Pendengar, masih dengan berbagai informasi-informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dan di mana pemerintah Aceh saat ini berencana mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk mempercepat proses penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Langkah ini juga diambil guna memberikan kepastian hukum dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan oleh pelaksana harian Kepala Dinas SDM Provinsi Aceh, Irwan Shah. Dan penegasan ini juga disampaikan saat menghadiri diskusi publik terkait percepatan wilayah pertambangan rakyat. Dan Irwan Shah juga menyampaikan tahapan pengusulan WPR ini sejatinya telah berjalan sesuai dengan jalur alur yang berlaku, di mana proses awal dimulai dari identifikasi serta pengusulan di tingkat kabupaten kota melalui rekomendasi bupati yang kemudian diteruskan oleh Dinas SDM bersama Gubernur Aceh ke pemerintah pusat. Pendengar, namun proses tersebut saat ini menghadapi kendala pada tahap pembuktian sumber daya cadangan dan juga penyelidikan geologi secara aturan merupakan kewenangan pemerintah pusat karena tidak dijelaskan secara eksplisit ya dalam kanun Aceh terkait dengan kewenangan pembuktian cadangan tersebut. Dan ini hambatan utama saat ini ada pada ketersediaan data geologi dan perhitungan cadangan. Oleh karena itu pihaknya juga di internal sedang berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk melihat peluang apakah penyelidikan geologi ini bisa dianggarkan sendiri secara mandiri melalui APBA. Baik, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan terkait pemerintah Aceh terus berencana untuk alokasi 5 miliar rupiah survei geologi tambang rakyat. Dan pendengar, kami masih bersama Anda dengan lagu-lagu pilihan yang menyapa suasana pagi Anda dalam aktivitas Anda untuk pagi ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. 97,7

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Banda Aceh siang ini ya. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh kesempatan yang setara. Dalam rangka Hari Tuli Internasional, di hari puan kali ini mengangkat tema Bahasa yang Berbeda, Hak yang Sama untuk Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Perempuan dan Anak Tuli. Bersama narasumber Mawardi SPDGR CMA CMBA, Guru SLB Negeri Kota Janto, sekaligus juru bahasa isyarat, kita akan membahas pentingnya komunikasi pendidikan dan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sapa Pak Mawardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, masih kita nantikan Pak Mawardi masih belum bisa berkomunikasi dengan kami di pagi hari ini. Halo Pak Mawardi, assalamualaikum.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih dalam Diari Puan. Kali ini kita mengangkat mengenai hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Bersama narasumber Pak Mawardi, kita sapa kembali. Assalamualaikum Pak Mawardi. Ya, ini belum terdengar suaranya. Sudah bergabung dan sepertinya Pak Mawardi mencoba berkomunikasi bersama kita, tapi sepertinya ini belum bisa terdengar suaranya. Iya, jadi Pak Mawardi suaranya tidak bisa terdengar sama kami. Baik, coba kita break kembali ya. Baik, bisa

0: akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam Dialog Perempuan dan Anak. Kali ini dalam Diari Puan kita akan mengangkat tema bahasa yang berbeda, hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sudah bergabung bersama narasumber kami, Pak Mawardi. Beliau adalah guru SLB Negeri Janto sekaligus juru bahasa isyarat. Kita akan bahas pentingnya komunikasi, pendidikan, dan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Pak Mawardi?
3: Alhamdulillah sehat, walafiat.
2: Iya, di pagi hari ini ya, dalam Banda Aceh siang ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik ini, mengenai bahasa yang berbeda, hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mawardi, apa makna Hari Tuli Internasional bagi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak tuli? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertama sekali, ini merupakan pemahaman yang sangat berharga, khususnya pada teman-teman tuli, di mana pada saat ini dan sejauh ini juga berjalan, masih terkendala komunikasi antara yang tuli dengan yang non tuli. Mungkin secara penggunaan bahasa tuli itu tidak terbiasa di kita, tetapi sejujurnya teman-teman tuli ini lebih suka dipanggil tuli dibanding disebut tunarungu. Nah, sejauh ini dengan adanya gerakan-gerakan kecil yang terkait pada bahasa isyarat itu membuka peluang bagi mereka bisa menjadi bagian dari kita.
2: Baik, bagi masyarakat awam, apa yang perlu dipahami tentang perbedaan antara tuli dan gangguan pendengaran, Pak Mawardi?
3: Baik, kalau gangguan pendengaran secara pengertiannya itu mungkin masih terpisah sedikit pendengarannya, atau ada kemungkinan-kemungkinan bisa melewati untuk masa penyembuhan. Namun kalau tuli ini dia sifatnya ada yang permanen, meskipun ada sisa pendengaran yang dia miliki. Karena tuli ini bukanlah sejenis penyakit, tapi dia hambatan dan keadaan yang dia miliki dari dasar. Untuk yang namanya gangguan pendengaran, ini bisa bersifat berubah. Nah, mungkin saat dia memiliki penurunan pendengaran, atau sewaktu waktu juga bisa bertambah dengan adanya kelainan atau penanganan tertentu.
2: Seberapa penting bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo dalam membantu anak tuli berkomunikasi dan mengekspresikan diri, Pak?
3: Baik, itu saya pikir sangat penting. Sama halnya seperti kita menggunakan bahasa formal kita dalam konteks komunikasi, yaitu tiada persen terkecil yang kita pikir untuk membangun komunikasi tanpa bahasa. Nah, namun untuk tunarungu atau teman-teman tuli ini, alat komunikasi mereka itu bahasa isyarat. Nah, jadi saya pikir sama halnya dibandingkan dengan orang yang menggunakan bahasa verbal untuk dalam komunikasi. Nah, di Indonesia itu sendiri, kalau dalam proses pendidikan itu ada bahasa isyarat, bicara bahasa Indonesia, sehingga dengan CB. Sedangkan di Sindo itu bahasa isyarat Indonesia yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari.
2: Jadi ada perbedaan ya, Pak ya, antara ya, bahasa yang digunakan sehari-hari dengan bahasa isyarat lainnya, Pak ya?
3: Benar-benar.
2: Apa saja nih Pak tantangan yang paling sering dihadapi anak tuli dalam memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas?
3: Pertama dalam komunikasi, pertama dalam transfer ilmu itu kan melalui jalur komunikasi. Nah, keterbatasan kemampuan berbahasa itu adalah menjadi hambatan pertama, terutama bagi pendidik ini sendiri. Nah, ketika dia itu masih minim atau kemampuannya masih rata dalam bahasa isyarat, ini akan menjadi penghalang bagi guru untuk transfer ilmu kepada siswa dalam pendidikan.
2: Nah, ini bagaimana kondisi akses pendidikan bagi anak tuli Aceh saat ini, khususnya di sekolah luar biasa, Pak?
3: Nah, untuk saat ini kita perlahan terus memunculkan program-program. Seperti di sekolah saya sendiri, SLB Kota Janto, itu kami ada buat sejenis gerakan kecil, yaitu ada kita sarankan waktu barang 20 menit sebelum belajar untuk berbahasa isyarat. Nah, di mana ini disampaikan kepada seluruh siswa yang ada di luar biasa menjadi terjangkau, agar menumbuhkan sifat inklusif, agar terwujud juga komunikasi antara yang non tunarungu dengan siswa tunarungu.
2: Ini mengapa lingkungan keluarga sangat penting dalam mendukung perkembangan komunikasi dan kepercayaan diri anak tuli, Pak?
3: Karena siswa ini sendiri lebih banyak waktu bersama keluarga sebelumnya. Jadi rasa percaya diri, kemudian juga kemampuan dia berkomunikasi itu tumbuh dari dia dari rumah. Nah, ketika di rumah dia bersama keluarganya itu, otomatis kan mereka lebih banyak waktu berkomunikasi, interaksi, baik itu hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, mereka itu bersama keluarga lebih banyak waktu, sehingga peran keluarga dalam konteks untuk mengembangkan mereka dalam berkomunikasi itu sangat penting.
2: Baik, ini jika di sebuah keluarga mempunyai anak tuli ini, Pak, apa yang harus dilakukan orang tua ini agar anaknya merasa diterima dan didengar?
3: Baik, yang pertama sekali itu mereka itu menyiapkan tempat pendidikan yang layak, kemudian yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena saat ini ketika mereka tinggal dengan lingkungannya, mereka justru semakin jauh merasa dirinya itu tidak percaya diri lagi untuk bisa muncul di permukaan. Sebenarnya mereka itu punya potensi yang luar biasa yang mereka miliki, yang dititipkan Tuhan. Namun karena proses mengganti, kemudian juga perasaan dalam mengatakan di bersama, sehingga hal ini sudah tertinggal dan tidak tergali.
2: Dalam konteks perempuan tuli ini, Pak, tantangan apa yang sering mereka hadapi dalam pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sosial?
3: Baik, yang pertama sekali mungkin problem komunikasi lagi, sehingga vokal poin mereka itu tidak disampaikan kepada dan kepada lingkungan sosialnya. Sehingga jika ada ide atau berbicara atau menyampaikan pendapat, itu terhalang. Sehingga secara kondisi itu dianggap bahwa tidak perlu dilanjutkan atau sulit untuk ditembus.
2: Ya, ini pasti banyak juga perempuan tuli yang dilecehkan ya, mungkin karena dia biasanya kan tuli ini juga nggak bisa berbicara, Pak ya, bisu ya. Benar. Nah, ini pasti banyak yang juga dilecehkan seperti ini, Pak ya.
3: Benar. Kalau waktu dekat ini juga kami akan mendampingi beberapa kasus pelecehan, khususnya perempuan tunarungu.
2: Baik, pendidikan pekerjaan ini bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana cara mencegah terjadinya diskriminasi dan perundungan terhadap anak tuli di lingkungan sekolah? Nah, seperti yang saya katakan ini, biasanya kan karena mereka tidak bisa berbicara, ini kan banyak pelecehan-pelecehan yang terjadi, Pak. Bagaimana ini diskriminasi ini bisa dihindari dan juga perundungan ini, Pak?
3: Baik. Saya pikir itu melalui komunikasi bersama sekali. Kemudian saya pikir juga sekarang ini di setiap sekolah itu ada dibentuk yang namanya CPK, yaitu pencegahan untuk kekerasan sekolah. Jadi itu ada dibentuk tim oleh sekolah itu sendiri untuk pengawasan, bimbingan, dan juga untuk sosialisasi mengenai kekerasan, pelecehan, termasuk bullying juga.
2: Nah, ini bagaimana satuan tugas ini bekerja, Pak?
3: Nah, mereka itu membuat jadwal tertentu, mungkin 3 bulan sekali itu ada bentuk sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada seluruh siswa, agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada pelecehan, kemudian bullying, dan kekerasan lingkungan.
2: Jadi, Pak, seberapa penting kehadiran juru bahasa isyarat dalam mewujudkan pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat tuli, Pak?
3: Saya pikir sangat penting, karena saat ini juru bahasa isyarat yang menghubungkan informasi-informasi dari penyampaian secara verbal kepada mereka teman-teman tuli, dimana substansi informasi yang paling penting itu melalui juru bahasa isyarat tersampaikan kepada mereka, walaupun sampai saat ini itu masih ada beberapa kendala, dimana adalah pertama itu ada keadaan pemahaman dalam bahasa isyarat. Sebagian tunarungu atau teman-teman tuli ini masih menggunakan bahasa isyarat lokalnya. Nah, jadi ketika disampaikan dengan syarat ini atau yang formal, mereka terkendala dalam hal ini. Seperti ibaratnya orang yang berbahasa lokal disampaikan informasi dengan bahasa nasional. Nah, sehingga itu jadi kendala juga bagi juru bahasa isyarat, juga pengguna bahasa isyarat untuk penyampaian informasi. Nah, mungkin solusi saat ini adalah kita harus mengumpul awal sebelum kita menanggung. Kita lihat pemahaman mereka bahasa isyarat apa yang mesti digunakan. Nah, sehingga juga ada beberapa momen terjadi kesalahpahaman itu seperti mereka menolak beberapa model bahasa isyarat karena merasa itu bukan bahasa isyarat mereka. Nah, saya pikir itu sangat baik bahasa sama-sama nanti kita berat untuk membuat pemahaman bersama dalam penggunaan bahasa isyarat. Manakala dalam kegiatan formal kita gunakan bahasa isyarat ini, kemudian ada kegiatan yang semi formal mungkin kita bisa gunakan bahasa isyarat yang menyesuaikan dengan kondisi begitu.
4: Nah, ini untuk juru bahasa isyarat sendiri, apakah mereka harus menguasai semua bentuk bahasa isyarat atau mungkin semua bahasa isyarat lokal ini, Pak?
3: Ya, betul. Ini tuntutan bahkan kewajiban bagi juru bahasa isyarat. Dikarenakan audiens ketika nanti dia masuk dalam kegiatan, dia itu harus memahami yang tunarungu ini atau tulis ini dia pengguna bahasa isyarat apa. Nah, sehingga ini kalau digunakan tanpa ada komunikasi awal, ya terjadilah miskomunikasi.
4: Baik. Menurut pengalaman Pak Mawardi sebagai guru dan juru bahasa isyarat, kesalahpahaman apa yang paling sering terjadi antara masyarakat dengan masyarakat tuli ini, Pak?
3: Baik, pertama mereka ini punya sifat sensitivisme.
4: Benar.
3: Jadi terkadang ada isyarat atau ada gerak tubuh kita yang bukan bahasa isyarat yang bisa membuat dia itu
4: tersinggung ya?
3: Sampai negatif. Nah, jadi sebenarnya ada etika dalam berbahasa isyarat. Nah, ketika menyatakan sesuatu yang tidak berkenaan dengan tunarungu atau tuli ini, kita tidak memberikan pandangan kepada dia. Karena secara sensitif pertama tadi itu, mereka itu merasa dia dilibatkan dalam pembicaraan itu. Nah, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian banyak mereka itu merasakan ketika kita berbicara dengan orang lain dan melihat dia, itu merasa dia dilibatkan. Walaupun tidak terlibat kalau bicara, tapi dia itu ada dampaknya dalam pembicaraan kita.
4: Mereka merasa terlibat ya, Pak. Padahal ini hanya mungkin bergerak apa gitu ya.
3: Iya, betul. Jadi nanti ada berpikir bisa negatif, bisa mengomong kata yang buruk sama dia, bisa jadi gitu.
4: Artinya ini ada gestur tubuh yang ternyata merupakan bahasa isyarat, Pak ya.
3: Iya, memberikan kode bagi mereka itu bisa memunculkan berpikir demikian.
4: Baik, ini bagaimana Pak peran sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang benar-benar inklusif bagi siswa tuli?
3: Nah, yang pertama itu mereka pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kelas tunarungu itu tidak digabung dengan siswa yang lain. Jadi sesama tunarungu karena menggunakan komunikasi secara non-formal tadi dan menghandalkan siswa. Nah, jadi untuk mendapatkan hak mereka dalam pembelajaran dari awal mereka itu fokus, itu mereka dikhususkan kelasnya tanpa dilaporkan dengan teman-teman yang bukan yang merupakan.
4: Ini apa peran masyarakat dan media dalam membangun pemahaman bahwa perbedaan cara berkomunikasi ini bukan alasan untuk membatasi hak seseorang?
3: Benar. Untuk saat ini kami bersama beberapa perguruan tinggi itu ada membuat program pelatihan bahasa isyarat. Itu guna untuk membuka peluang dan membuka jaringan supaya terhubung komunikasi antara tunarungu dengan non-tunarungu. Sejauh ini mereka merasa asing dalam lingkungan sendiri.

0: kembali atau membuka kelas bakal cara ada itu terbuka untuk bagi siapa saja khususnya.
1: Baik. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperluas akses dan kesempatan bagi perempuan serta anak tuli, Pak?
0: Baik, yang pertama, pemerintah NGBI, juru bahasa isyarat di setiap lembaga-lembaga pelayanan publik, kemudian juga dibuat sejenis pelatihan atau kelas-kelas masyarakat, agar masyarakat ini bisa memanfaatkan wadah-wadah ini untuk bisa membuat muka wawasan atau meningkatkan pemahaman tentang masyarakat. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan pengaruh masyarakat ini, mereka ini tidak merasa lagi asing. Mereka minimal bisa menyapa. Nah, menyapa ini kan memberikan peluang yang menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa dianggap. Nah, selama ini ketika mereka tidak ada yang memulai berbicara, kan mereka menganggap juga orang tidak bisa bahasa isyarat. Jadi dianggap sulit dalam berbicara.
1: Baik, Pak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar kita bersama-sama menciptakan ruang yang inklusif, aman, setara bagi perempuan dan anak tuli, Pak?
0: Terutama sekali bahwa keadaan tunarungu ini bukanlah kita yang minta. Bukan juga orang yang merasa itu minta atau siapa pun gak minta. Tetapi ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan yang dimana bukan gagal, tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Tapi Allah hebat dalam menciptakan ciptaannya. Berbagai macam, agar ada saling berfungsi di antara perbedaan itu sendiri. Jadi saya pikir kekurangan yang menurut kita, itu bukan kekurangan, tapi hanya pandangan kita yang menjadikan kalimat ada kekurangan bagi orang lain. Jadi saya pikir hanya perbedaan yang luar biasa yang harus sama-sama kita menghargai, kemudian yang sama-sama kita memberikan peluang dan kewajiban yang sama.
1: Baik, mungkin bisa disapa pendengar kita, mungkin ada yang tidak bisa mendengar ini, Pak. Mungkin bisa disapa dengan bahasa isyarat dan berikan pesan untuk mereka.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tuli semuanya, khususnya di Aceh, tetap semangat berkomunikasi dengan orang yang bukan tuli. Ingat,
1: baik. Terima kasih, Pak Mawardi. Pendengar dan pemirsa RRI Banda Aceh, perbedaan bahasa bukanlah batas untuk mendapatkan hak yang sama. Mari bersama membangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan memberikan ruang bagi perempuan serta anak tuli untuk tumbuh dan berprestasi. Saya Arso dan Pak Mawardi pamit undur diri. Sampai jumpa di diaripuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Si itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sayur. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Alex Satersek terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tahu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding. Lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dong 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia Perdotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon. Dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya ya. Tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas berhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak, torehan tim Pokemon Unite Indonesia. Kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan

0: berani dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say respect the occasion.
2: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And trophy, hopefully.

0: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat

0: Bintang Timur berempat gol atas Halus FC 5-1. Sementara unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down. We cannot do this.
2: Bola kesengit saji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebun terlebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga menit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

siang. Di siang hari ini saya Arso masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi

kami akan menemani Anda hingga di pukul 12 lewat 20 menit. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya beberapa informasi sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Ya, salah satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Biren terus mempercepat pemulihan layanan dasar dan konektivitas bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan jembatan Pantelong telah mencapai sekitar 60%. Sementara puskesmas Pesangan Siblah Krung kembali melayani warga dari 21 desa. Pembangunan jembatan Pantelong didukung anggaran sekitar 118,35 miliar rupiah. Rangka baja untuk menyambungkan satu bentang yang tersisa telah tersedia dan siap dipasang sehingga menyelesaikan jembatan dapat terus dilanjutkan. Seiring kemajuan konstruksi, perlindungan jembatan dari gerusan sungai menjadi perhatian. Penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan perlu dilengkapi berdasarkan kejadian teknis termasuk kemungkinan pembangunan mengarah pengarah arus dan perpanjangan penguatan tebing menuju titik belokan utama sungai. Pendengar, Anda bisa melihat informasi selengkapnya mengenai pemulihan Biren diakselerasi, konektivitas dan layanan dasar diperkuat hanya ada di rri.co.id.

penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: menghasilkan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini di pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang. Cuaca yang cukup cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya tentunya memberikan semangat untuk Anda melanjutkan terus aktivitasnya sebelum menjelang rehat siang di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai dinamika olahraga siang Pro 3 RRI, saya akan berbagi informasi tentunya menemani suasana siang Anda di siang yang cukup cerah ini ya. Mungkin Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitas maupun kegiatan lainnya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar, gak ada halangan ataupun kendala ya di suasana siang hari ini. Informasi dari Kota Sepuluh Salam, Sungai Lesor Raya meluap, puluhan rumah di Sultan Daulat terendam banjir. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kawasan hulu sejak Jumat sore memicu luapan besar Sungai Lesor Raya di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sepuluh Salam pada Minggu 27 September 2026 kemarin. Kondisi ini diperparah oleh kedatangan banjir kiriman dari aliran hulu Sungai Lawe Awas, Kabupaten Aceh Tenggara. Dampaknya debit air meluap dengan cepat dan menyapu kawasan permukiman warga serta akses jalan utama di tiga desa sekaligus, yakni Desa Sukamaju, Sigrun, dan Jabi-Jabi. Hingga Minggu sore, tren peningkatan volume air dilaporkan masih terus berlangsung dan mulai mengisolasi sebagian fasilitas umum desa. Di Desa Jabi-Jabi, genangan air sudah menutupi badan jalan desa sepanjang 1,2 km dengan ketinggian berkisar antara 5 hingga 15 cm. Kondisi terparah melanda area pemukiman warga desa setempat di mana puluhan bangunan rumah kini sudah terendam limpahan air yang terus naik secara perlahan. Relawan Pusdalops BPBD Kota Sepuluh Salam, Sabirin Charles, mengatakan sejak pagi hingga siang debit air terus naik. Situasi siang menjelang sore, air masih naik rumah warga yang sudah terendam sekitar 20 rumah di Desa Jabi-Jabi. Sementara itu, di Desa Sigrun dan kawasan Pasar Gelombang Desa Sukamaju, genangan air berarus deras meluap hingga mendaki akses jalan lintas Sepuluh Salam Tapak Tuan. Meski air terus merembet ke pemukiman di sekitar bibir sungai, arus lalu lintas di jalur lintas antar kabupaten tersebut dilaporkan masih berjalan lancar. Pihak kepolisian sektor setempat bersama para relawan mengimbau jajaran Pemko Sepuluh Salam, khususnya BPBD dan Dinas Kesehatan untuk segera menyiagakan personil logistik darurat dan peralatan evakuasi guna mengantisipasi potensi banjir susulan yang lebih besar. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini dari Kota Sepuluh Salam ya, banjir yang sedang melanda Kota Sepuluh Salam pada Minggu 27 September kemarin. Mudah-mudahan airnya udah kering nih ya buat warga Kota Sepuluh Salam dan juga dinas terkait sudah siaga di sana, baik itu Dinas Kesehatan maupun BBBD. Baik, informasinya nanti kita lanjut kembali setelah lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali ke ruang simak Anda di 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Senin 28 September 2026, bersama saya Ariani. Pemulihan Biren diakselerasi, konektivitas dan layanan dasar diperkuat. Pemerintah Kabupaten Biren Aceh terus mempercepat pemulihan layanan dasar dan konektivitas bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan jembatan Pantai Long telah mencapai sekitar 60%. Sementara Puskesmas Pusangan Siblah Kereng kembali melayani warga dari 21 desa. Pembangunan jembatan Pantai Long diduga anggaran sekitar 118,35 miliar. Rangka baja untuk menyambungkan satu bentang yang tersisa telah tersedia dan siap dipasang sehingga penyelesaian jembatan dapat terus dilanjutkan. Seiring kemajuan konstruksi, perlindungan jembatan dari gerusan sungai menjadi perhatian. Penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan perlu dilengkapi berdasarkan kajian teknis, termasuk kemungkinan pembangunan pengarah arus dan perpanjangan penguatan tebing menuju titik belokan utama sungai. Sinkronisasi juga diarahkan pada penyaluran jaminan hidup dari sekitar 29.000 keluarga yang diusulkan. Sebanyak 4.943 keluarga telah menerima bantuan. Data sekitar 25.000 keluarga lainnya perlu segera dipadankan agar penyaluran berikutnya tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang masih menunggu. Pemulihan mata pencarian turut menjadi prioritas. Sekitar 2.000 hektar sawah mengalami kerusakan total sehingga membutuhkan normalisasi dan penanganan lahan. Pada sektor pendidikan keagamaan, koordinasi dengan Kementerian Agama akan diperkuat untuk memperluas penanganan terhadap 97 pesantren terdampak, salah satu pesantren memperoleh alokasi rehabilitasi. Pemkab Biren dan Satgas PRR akan memantau secara berkala perkembangan pemulihan pasca bencana agar penyelesaian berjalan beriring dengan pemulihan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: pull up. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi terakhir di rehat siang Anda di suasana siang yang cukup panas ini. Dinas Kesehatan perketat pengawasan dapur program MBG di Kota 10 Salam. Dinas Kesehatan Kota 10 Salam memperketat pengawasan harian terhadap 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pengolahan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan aman dari risiko kontaminasi bahan berbahaya. Meski ke-16 dapur pengolahan makanan tersebut telah resmi mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi, Dinkes menegaskan tidak akan mengendurkan kontrol kualitas pemantauan berkala tetap menjadi prioritas selama fasilitas beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota 10 Salam, Munawaroh, menyatakan bahwa seluruh unit pengolahan gizi di wilayahnya saat ini telah beroperasi secara aktif. Verifikasi lapangan telah diseleksi dilakukan guna memastikan standar kelayakan fasilitas pengolahan masif tersebut.
1: Tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan.
0: Sistem pengawasan harian dijalankan melalui mekanisme inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL secara rutin di seluruh lokasi dapur. Petugas memantau ketat setiap titik kritis, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga tahapan penyajian. Penerbitan izin kelayakan kebersihan ini berpedoman pada surat edaran Kementerian Kesehatan. Regulasi ini menekankan percepatan sertifikasi tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan olahan siap saji. Mendengar itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Dan sesaat lagi kami kemanakan waktu seruan ajan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتْ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas. Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Jaga transparansi tata kelola, pemerintah kota Sebelusan menjalani telaah sejawat eksternal. Jembatan TNI bawa desa Serasah keluar dari terisolasian. Polsek Penanggalan buka pendaftaran Perlinsos untuk semua warga. Perum Bulog salurkan 6,4 ton beras bantuan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Perum Bulog salurkan 6,4 ton beras bantuan pangan di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salin Barus.
1: Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada masyarakat Kampung Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Sabtu 26 September 2026. Beras bantuan pangan ini digelontorkan sekitar 6,4 ton. Kepala Desa Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Julkarnain Bancin, membenarkan dari 6.450 kg bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas disalurkan tersebut diperuntukkan kepada 215 penerima manfaat. Dengan masing-masing penerima mendapatkan alokasi 30 kg beras untuk periode Juli sampai dengan September 2026. Di mana dalam proses penyaluran bantuan ini, pemerintah kampung hanya berperan mendampingi proses pendistribusian, kata Julkarnain. Bahkan ia menyebutkan pihak kepala kampung atau pemerintah kampung berperan membantu menyampaikan undangan kepada penerima manfaat dan mendampingi pembagian beras agar proses penyaluran berjalan tertib. Namun, sebelumnya daftar penerima telah ditetapkan berdasarkan data dan kriteria desil yang digunakan di dalam program bantuan pemerintah. Julkarnain menyebutkan dengan adanya penyaluran bantuan beras ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pangan masyarakat, terutama bagi penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara itu, bagian pendistribusian Perum Bulog, Daulay mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan alokasi bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026, di mana bantuan ini merupakan bagian dari cadangan pangan pemerintah atau CPP melalui program bantuan pangan beras, kata Daulay. Kemudian, menurutnya pendistribusian. Kemudian, ia menegaskan pendistribusian atau penyaluran bantuan untuk desa atau warga Kampung Lebutar Gunung Meriah Aceh Singkil itu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 215 orang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Jaga transparansi tata kelola, pemerintah kota Sebelusalam jalani telaah sejawat eksternal. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sebelusalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sebelusalam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sebelusalam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sebelusalam. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan komitmen Pemko Sebelusalam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sebelusalam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota 10 Salam, dalam waktu dekat dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Jembatan TNI bawa desa Serasah keluar dari keterisolasian. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Karena selama ini kami desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
1: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
3: Saya dari perwakilan dari masyarakat sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Tandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
1: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan urat nadi perekonomian, warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga. Seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya. Setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, Polsek Penanggalan buka pendaftaran Perlinsos untuk semua warga. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau memang keterlibatan penyalahgunaan.
2: Personel kepolisian sektor Penanggalan bersama jajaran Babinkamtibmas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau Perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
4: Semua lagi pakai jaringan itu semua.
5: Ini mungkin untuk waktu yang diberikan terhadap pendataan ini gimana itu?
4: Belum di ini. Pokoknya sampai batas akhir tahun inilah.
5: Akhir tahun.
4: Pokoknya seperti itu.
5: Sejauh ini apa-apa aja mungkin yang dihadapi di lapangan, Pak? Mungkin ada warga-warga kita yang mungkin terindikasi judol atau apa?
4: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau memang keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol, diblokir. Blokir itu.
5: Itu nanti langsung nampak itu, Bang, ada datanya, Pak.
2: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babinkamtibmas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Ariani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Prodangdut,

101 dimanapun Anda berada. Saatnya kita menyapa dan mengajak Anda untuk bergabung di line telepon di 0823 7295 5892. Di program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang akan menemani suasana siang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang hari ini yang cuaca cukup panas terik. Mudah-mudahan semangat aktivitasnya tetap berjalan baik. Dan jangan lupa untuk terjaga kesehatan serta keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini ya.

Buat seluruh pendengar Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RR Digital maupun frekuensi 92,2 MHz. Salam sehat, pastikan terus Anda stay tune bersama kami di suasana siang hari ini ya.

Baik, ada yang gabung, kita coba sapa, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, terputus ya. Sepertinya memang jaringan yang kurang bagus nih, makanya belum ada yang gabung di suasana siang hari ini. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda di 0823 7295 5892.

telepon. Iya, terputus lagi ya. Kenapa ya jaringannya di sana apa di sini yang enggak bagus sih? Makanya dari tadi terputus terus menelpon kami di Bro Dangdut pada siang hari ini ya. Waduh, padahal cuacanya bagus loh siang hari ini. Tapi kenapa jaringannya yang kurang bagus ya? Masih terus kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang hari ini, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini ya. Karena di pukul 15 akan berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di 28 September 2026.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, di pukul 14.57 waktu Indonesia bagian Barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Senin 28 September 2026. Akhir kata, saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3 ya.
1: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
2: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh sore ini. Pendengar, UMKM bukan hanya tentang menghasilkan produk dan keuntungan, tapi juga dapat menjadi bagian dari gerakan positif di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya Kafbis melalui produk Kafdrink, minuman dengan aneka varian yang turut membawa semangat literasi di lingkungan sekolah. Melalui UMKM Talks RRI, kali ini kita akan berbincang bersama Khairul Ardiansyah Ginting SM, pemilik Kafbis, tentang bagaimana meracik minuman sekaligus menumbuhkan semangat literasi di kalangan generasi muda. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini akrab disapa Irul.
1: Iya, siap.
0: Irul ini juga kalau sama saya udah sering ya.
1: Iya, betul.
0: Udah sering ketemu gitu ya.
1: Sering ketemu ya.
0: Tapi kalau untuk satu udara ini belum kayaknya.
1: Baru ini ya. Betul,
0: baru ini, Bang. Baik. Mungkin di sore hari ini kita bertemu dalam acara yang berbeda ya, Irul.
1: Iya.
0: Biasanya kita kalau bisa ketemu Irul ini bawa anak-anak ya.
1: Ya betul, ya. Siaran gitu.
0: Siaran ya. Kali ini sebagai seorang pengusaha nih, Irul.
1: Iya.
0: Baik, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Kafbis dan muncul ide menghadirkan produk Kafdrink ini. Mungkin perkenalan dulu lah.
1: Oke, siapa ya, Bang? Baik, perkenalkan saya Khairul. Biasa dipanggil Irul, biasanya lebih akrab sehari-hari gitu kan.
0: Yeah.
1: Kenapa bisa terjadi program Kafbis ini kayak gitu, Bang? Awalnya dulu kita kan ada buka sekolah, gitu kan. Kita ada buka sekolah, jadi di sekolah ini ada salah satu pilar kita itu pilar entrepreneur, begitu. Jadi, anak-anak nanti akan belajar kemana kalau kita nggak mewadahi. Nah, ngobrol-ngobrol dengan para founder yang lain juga gitu kan, kita buat aja salah satu unit bisnis kita yaitu Kafbis kayak gitu. Nah, siapa yang pegang gitu kan, masih siapa yang kelola nanti. Nah, diamanahin lah, oke, bisa ke Irul yang diamanahin gitu. Nah, kenapa bisa produk Kafdrink
0: dari ya?
1: Sebetulnya kan beberapa produk Kafbis itu ada beberapa produk, salah satu kan hasil-hasil karya anak-anak gitu kan. Nah, kenapa kita pilih salah satu produk Kafdrink ini? Pada awalnya kan kalau kebutuhan minum itu kan semua orang butuh gitu, Bang.
0: Benar.
1: Pada awalnya kita masih belanja ini minum-minuman dari luar, minum-minuman
0: yang nggak tahu ya bahannya apa gitu.
1: Betul, botol kalengan kayak gitu kan, botol-botol gitu. Nah, seiring berjalan waktu kita lihat, yang kita amati kemarin itu salah satu kadar gulanya, gitu. Yang
0: gulanya juga bukan gula ini ya, gula murni ya.
1: Yang kita nggak tahu gula apa kayak gitu. Nah, ngobrol-ngobrol lain, udah kita buat satu minuman yang memang kita tahu bahan bakunya, kita buat racikannya sendiri, dan tidak melebihi kapasitas kemanisan kayak gitu, Bang. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah biasa terlalu manis, ketika minum produk kita, ini kok kayak kurang ini manisnya kayak gitu. Memang kita ada,
0: gitu ya.
1: Iya, memang kita ada takarannya gitu. Makanya setiap kita kali buat produk itu, kita bukan hanya sekedar tuang 1 sendok, 2 sendok, enggak. Memang kita programasi gitu, Bang. Misalkan bubuknya berapa gram, gulanya berapa gram, krimernya berapa gram, airnya berapa mili kayak gitu. Tetap ada apanya lah,
0: ada takarannya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi seberapa yang boleh dan seberapa yang enggak boleh gitu.
1: Iya, betul, betul, Bang.
0: Baik, ini mengapa memilih minuman aneka varian ini sebagai produk utama Kafbis ini?
1: Itu tadi seperti saya bilang tadi kan, Bang, karena kan kita mayoritas sih anak-anak kan, iya, di lingkungan sekolah begitu kan.
0: Sekolah haus minum.
1: Haus gitu minum. Ya. Nah, pada awal dulu seperti saya bilang tadi, minum-minuman itu, setelah itu kalau kita hanya buat satu varian rasa aja, anak-anak akan bosan kan.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi kita coba cari varian-varian yang lain yang memang diminati di kalangan anak-anak juga gitu. Nah, salah satunya kemarin, karena sebetulnya kan kalau dari produk kita ini bubuknya itu ya umum sebetulnya gitu kan, cuman ada beberapa inilah tingkatannya, misalkan kayak ada beberapa merek juga gitu kan. Nah, kemarin tuh ada ngerekom karena udah pernah sebetulnya yang ini dibuat di Medan gitu kan, yang dari Medan ngerekom, pakai bubuk ini aja, ini lebih ya nggak kita bilang aman, tapi lebih oke lah, lebih safety lah,
0: lebih
1: gitu.
0: Ramah lah,
1: lebih
0: ya.
1: Ramah, betul.
0: Baik, ini apa aja nih varian Kafdrink yang saat ini ditawarkan kepada konsumen, dan varian mana yang paling banyak diminati?
1: Oke, nah kalau yang saya bawa ini kan ada 7 varian ini, Bang. Kalau ini ke cappuccino, ada green tea, ini avocado kopi, ini black choco granol, strawberry, taro, sama dark choco gitu. Nah, yang paling diminati anak-anak biasanya itu taro sama green tea.
0: Mm-hmm. Gitu, matcha
1: gitu. Matcha ya katanya matcha gitu. Itu paling banyak diminati sama anak-anak. Yeah. Ada juga satu lagi yang sekarang ini masih baru sih saya produksi yang ini, mm-hmm, avocado kopi ini kan Bang. Karena kan penasaran kemarin sebenarnya rasanya kayak mana gitu, rupanya banyak juga peminatnya gitu.
0: Kan sebenarnya kopi avocado kopi ini kan banyak ya.
1: Banyak, betul.
0: Coba coba dulu ya dengan resep sendiri ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak yang suka. Banyak ya.
1: Suka juga gitu.
0: Iya. Nah ini awalnya berarti untuk anak-anak di sekolahan,
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Sekolahan,
1: betul,
0: tempat kalian ya di kafe sini.
1: Iya.
0: Ya? Mm-hmm. Dan sekarang udah sampai sejauh mana nih di pasar ini?
1: Ya kita belum terlalu, paling beberapa bazar-bazar yang kita ikuti untuk ikut kegiatan jualan kayak gitu sih Bang. Masih kalau fokusnya masih kita fokus ke sekolah sih, masih ke anak-anak.
0: Lingkungan dulu ya.
1: Lingkungan sekolah ya.
0: Ini apa yang menjadi keunikan dan ciri khas Cup Drink dibandingkan produk minuman kekinian lainnya nih, Rul?
1: Mungkin pada dasarnya produk itu sama semua ya, bahan bakunya gitu kan. Cuman di sini kita ke anak-anak selalu kita jelaskan tentang pilar entrepreneur sebetulnya Bang. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar minuman, tapi kadang-kadang terlibat untuk membuat proses ini. Gitu. Itu sebetulnya yang
0: mereka
1: bisa.
0: Mereka terlibat ya dalam proses.
1: Iya, terlibat dalam proses. Orang itu akan tahu juga nanti untuk mengetahui tentang gimana sih proses buat itu. Suatu saat kita kan nggak tahu, mana tahu orang itu ada keberuntungan bisa jualan lebih luas lagi, itu kan ya mungkin belajarnya dari kita sikit-sikit iya, gitu.
0: Ya, biasanya kan cuma tahu mak buat susu gitu.
1: Buat susu jadi diminum
0: gitu ya. Buat kopi gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk prosesnya sendiri mereka nggak tahu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi ini diajarkan ini bagaimana buat kopi seperti kopi avocado.
1: Wow. Ya.
0: Terus ada
1: green tea.
0: Green tea, cappuccino.
1: Cappuccino ya.
0: Ya. Ini mungkin ada mungkin anak-anak yang punya minat ya, oh, ternyata seru nih.
1: Seru ya.
0: Belum lagi yang coba dipasarin ya,
1: betul,
0: ternyata laku nih dengan laku, kawan-kawan.
1: Ya.
0: Jadi hobi jualan ya.
1: Hobi jualannya, betul.
0: Baik, ini minat di sekolah sendiri ini bagaimana nih, Rul, untuk minuman ini sendiri?
1: Kalau minatnya, minat sih lumayan ya Bang. Hmm. Lumayan kuat anak-anak, maksudnya kayak, oh mau, kadang-kadang kita kan sempat kosong gitu barang kan, Pak mana lagi kayak gitu, kok belum buat minuman kayak gitu, ada beberapa yang nanya kayak gitu.
0: Artinya ini enggak sistem PO ya?
1: Enggak, kita buat, memang
0: buat
1: gitu terus ya Bang, kita jadi, memang ready di, kita ada showcase kan, tetap misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, tetap ada di kita buat kayak gitu. Cuman kan ada beberapa kadang-kadang, kayak misalkan kita buat Sabtu, gitu kan, habis Sabtu itu karena kan sorenya kelas public speaking juga gitu kan. Nah, Minggu kadang-kadang tah, udah keluar, Senin, siang baru sempat buat, kadang-kadang orang jam istirahat anak-anak, oh, kok belum ada Pak, kayak gitu.
0: Ini Car Free Day ada gabung juga nih?
1: Car Free Day belum masuk sih kita, cuman kita masih bawa unit lain sih Bang, TBM masih inilah, belum bawa produk.
0: Artinya kalau di Car Free Day ada ikut gabung tapi nggak bawa produk ini ya?
1: Iya, betul.
0: Ini ya?
1: Betul.
0: Baik. Ternyata minat anak-anak sendiri cukup baik ya?
1: Cukup baik.
0: Untuk ya, minuman betul ini ya?
1: Iya.
0: Baik Rul, ini bagaimana proses Irul dalam menentukan bahan baku dan menjaga kualitas rasa Cup Drink ini Rul?
1: Nah, kalau menentukan kualitas, yang penting kalau untuk minuman ini kan rasa harus konsisten ya Bang. Rasa nggak berubah-berubah, nggak kemanisan, nggak kurang gula atau apa. Makanya kan cara kita menentukannya itu tentang gramasi tadi Bang. Jadi takarannya itu selalu kita menggunakan timbangan. Nggak hanya asal 1 sendok, 2 sendok. Kadang-kadang kan ukuran 1 sendok, 2 sendok itu kan
0: ada yang ngembung ya.
1: Iya, ada kemungkinan yang kecil. Makanya kan walaupun kita tetap menggunakan sendok, cuman kita itu selalu pada gramasinya gitu. Misalkan kalau gulanya 20 gram kayak gitu.
0: Jadi ada takarannya ya.
1: Ada takarannya.
0: Dan ini pastinya kalau misalnya pakai produk ini enggak boleh diganti ya.
1: Apanya itu, Bang?
0: Produk yang dipakai ini merek A misalnya.
1: Ya.
0: Ini enggak boleh diganti ya untuk menjaga rasanya
1: untuk
0: tetap
1: konsisten.
0: Untuk menjaga
1: kita
0: ya
1: masih konsisten dengan produk yang A dulu gitu.
0: Artinya semuanya mulai dari produknya, terus takarannya ini nggak boleh berubah-berubah ya.
1: Iya. Jadi, betul.
0: Walaupun ada orang lain yang buat, rasanya tetap sama.
1: Rasanya tetap sama.
0: Baik. Nah, nama Cup Drink tentu memiliki cerita sendiri nih.
1: Ya.
0: Apa makna nama itu dan bagaimana kaitannya dengan Cup Biz?
1: Kita kan kalau karena awalnya itu kan dari Kaf gitu bang, Kafbis gitu kan. Jadi kalau kita buat produk lain, apa ini yang bisa berhubungan antara nama produk kita dengan nama unit bisnis kita gitu kan. Makanya kan kita buat, oh kita buat Kaf drink, drink itu kan minuman gitu kan. Jadi dari kata Kafnya itu kita gabungkan dengan drink, jadi Kaf drink gitu.
0: Kalau Kaf bisnis, Kaf bisnis gitu ya?
1: Kaf bisnis ya, yeah. Kaf bisnis unit bisnisnya gitu.
0: Artinya di bawah Kaf bisnis sendiri ada berapa banyak produk yang sebenarnya udah ada nih selain Kaf drink?
1: Kalau produk ada Kaf Gleh bang, Kaf Gleh itu sabun cuci piring. Ada Kaf Soap, sabun kopi yang udah produksi. Nah rata-rata yang produksi itu adalah siswa-siswi kita. Kayak gitu. Jadi dari hasil produk siswi-siswi kita itu kita pasarkan di Kafbis gitu.
0: Artinya seperti bazar mini gitu ya.
1: Betul.
0: Setiap hari
1: ya.
0: Atau koperasi ya.
1: Betul. Kadang-kadang siswi, siswa kita nitip juga, "Pak, aku mau jualan ini, oh silakan." Kayak gitu.
0: Artinya ini para peserta didik di sana diajarkan berbisnis ya.
1: Betul.
0: Di bawah Kafbis ini ya.
1: Betul.
0: Ya. Ya ini luar biasa ya, kecil-kecil udah pandai jualan.
1: Ya, harus kita jualan.
0: Baik, ini Kafbis kan tidak hanya berbicara tentang produk minuman ya, tapi juga mengangkat semangat literasi di sekolah. Bagaimana awalnya ide ini muncul nih, Rul?
1: Gimana ya, kalau semangat literasi itu tadi bang, karena kan kita bukan hanya mencari keuntungan tadi di jualan itu tadi kan, tapi gimana jualan ini bisa berambak merembet ke dunia pendidikan juga, khususnya di dunia literasi. Nah kita mengangkat sini ada literasi bisnis sebetulnya bang. Jadi memang dari awal anak-anak kita buat produk ini, kalian bisa juga kok nanti akan buat suatu saat produk yang sama, nggak ada masalah kayak gitu. Makanya kita terus nggak yang takut-takut menyebar, mengasih tahu takaran minuman apa segala macam.
0: Bukan rahasia
1: gitu.
0: Ini ya.
1: Betul,
0: bukan rahasia
1: betul.
0: Yang nggak boleh dibagikan ya.
1: Iya, makanya kan literasinya itu kita tunjukkan di situ. Oh, kalian kalau buat tahap-tahapnya kayak gini, kita ajari pelan step by step gitu.
0: Ada cerita menarik nggak di saat menjalankan bisnis Kaf drink ini?
1: Kalau cerita menarik ya pas apa ya?
0: Ya mungkin anak-anak ini yang mungkin jadi suatu momen yang menarik bagi Irul atau mungkin bagi peserta didik di sekolah-sekolah ini. Mungkin ada yang unik.
1: Kadang-kadang ketika kita mendampingi anak-anak untuk melakukan proses ini sebetulnya bang. Ya namanya kan kita bervariasi anak-anak, ada dari TK sampai SD kayak gitu kan. Jadi kayak ketika proses buat ini pak, kadang situ sih serunya bang. Kayak gitu. Jadi kayak di keriuhan kita, oh anak-anak ini ada juga rupanya keinginan dia mau belajar kayak gitu. Mungkin sedikit yang kita sampaikan kayak gitu kan.
0: Nah ini mungkin cerita menariknya rame ya kalau buat ini, padahal nggak seribet itu ya karena buatnya rame-rame. Jadi rame aja.
1: Jadi rame ya.
0: Baik, nah ini untuk anak-anak di sekolah ya, ini kan kalau misalnya buat minuman ini punya mereka, ada menawarkan ide nggak, Pak? Saya mau rasa ini, Pak.
1: Ada banyak itu, Pak. Besok buat rasa ini. Tapi kalau kita turutkan semua kan 30 anak kita 30 rasa nanti semua kan.
0: Jadi
1: kata kontrol jatuhnya.
0: Jadi nggak konsisten lagi.
1: Iya. Nggak konsisten kayak gitu. Makanya oh ya dan nanti ya coba ini dulu. Kita fokus ke produk yang 7 rasa ini dulu kayak gitu. Kalau memang nanti ada tambahan rasa, oke boleh, tapi kita biasanya kalau untuk kita survei dulu bang, kita coba, kita buat sampel lah kayak gitu. Kita kasih mungkin seminggu dua minggu apakah dia di etalase itu masih tetap
0: bertahan
1: gitu. Atau enggak. Kalau memang misalkan 2-3 hari masih ada tetap di situ, itu akan kita cut terus kayak
0: berarti
1: gitu.
0: Kurang laris ya. Rasanya ya. Ya barangkali yang beli ya si anak ini
1: yang
0: aja.
1: Anak-anak aja, karena dia penasaran aja sebetulnya kayak gitu.
0: Baik, mungkin kan ada yang request, Pak, saya mau rasa durian. Ya kan siapa tahu kan.
1: Betul.
0: Iya, ini ada kopi rasa durian atau mungkin susu rasa durian kan. Jadi unik ya.
1: Unik. Ada anak-anak kadang itu, Pak. Coba rasa durian kayak tadi Abang bilang tadi kan. Tapi ketika kita cari produknya kadang-kadang di supermarket atau di toko kayak gitu kan. Kok nggak ada rasa durian ya kayak gitu juga kan,
0: aromanya aja
1: produknya gitu. Itu juga yang nggak ada kayak gitu
0: ya. Jadi terkadang hanya karena penasaran
1: si anak aja gitu
0: betulnya, ya.
1: Iya.
0: Tapi setelah dijalanin, oh kok ternyata nggak enak ya. Baik, ini ngomongin tentang literasi nih, Rul. Mengapa literasi di kalangan pelajar ini menjadi perhatian bagi Kahbis?
1: Kenapa ya? Karena semua berawal dari literasi ya. Jadi ketika kita melek dengan literasi, ya yang lain akan ikut dengan sendirinya kayak gitu. Nah, jadi fokus kita di awal itu adalah literasi di anak-anak dulu. Khususnya karena kita di sekolah itu TK sama SD yang sebenarnya ada SMP SMA juga gitu kan. Karena kan TK sama SD-nya kita kenalkan literasi tentang jualan, literasi bisnis. Kadang-kadang kan ketika kita ajari anak-anak untuk membaca langsung, itu kadang-kadang enggak mau, tapi ketika lihat produk ini dia baca sendiri kayak gitu. Yeah. Secara langsung kan fokus kita ke literasi, oh, dapat ini dua-dua kayak gitu, Bang.
0: Ya, jadi kalau misalnya kita tawarin produk, terus ada seperti brosur gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, ternyata ini produk ini dibuat dari ini dari gitu ini, ya, bahan-bahannya ini.
1: Nah, gitu. Kadang-kadang dia mencocokkan juga, oh ini kayaknya udah pernah, tiba-tiba kan, oh ini udah pernah kami dulu buat di sekolah, kayak gitu. Ingat dia.
0: Iya, jadi literasinya sambil bermain atau sambil praktek langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan diajak ayo baca gitu ya.
1: Bukan hanya sekedar membaca aja.
0: Bakal bosan ya kalau anak-anak pasti diajak seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi cara mengajaknya dengan cara praktek langsung ya.
1: Praktek langsung, betul.
0: Ini luar biasa juga nih, anak-anaknya pasti aktif nih di sekolah ya. Nah, ini dalam praktiknya nih, seperti apa bentuk kegiatan atau dukungan Kahbis dalam menumbuhkan budaya literasi di sekolah, Rul?
1: Biasanya kan kita buat kegiatan-kegiatan gitu kan dari Kahbis. Kita misalkan kayak ada kegiatan, salah satunya kita ada cooking gitu kan dari Kahbis gitu. Nah, cooking itu anak-anak akan dikerjakan dari proses pengenalan bahan-bahannya. Jadi kegiatannya itu bukan hanya sekedar masak, tapi proses di awal sebetulnya yang kita cari gitu, Bang. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi yang dilakukan dari Kahbis untuk tetap meningkatkan literasi anak-anak gitu. Nanti ada pojok baca juga, nanti pojok baca sembari ada okay, kita kasih giveaway dari minuman Kahbis gitu.
0: Oh, artinya
1: tetap ada ini ya.
0: Tetap ada ini ya, award ya.
1: Award rewardnya itu tetap dikasih ya. Ya. Betul.
0: Jadi kalau misalnya seperti program-program literasi di ini ya di sekolah ini, ya, seberapa sering nih dibuat program seperti ini?
1: Kalau untuk program cookingnya itu per tiap minggu tuh, setiap minggu gitu. Kadang-kadang kita nyisip ke beberapa mapel-mapel pelajaran juga gitu. Misalkan kita kan ada mapel entrepreneur. Nah, di situ kita masuk ke produk-produk Kahbis, menjelaskan tentang Kahbis, menjelaskan tentang minuman ini dan menjelaskan tentang sistem keuangan bisnis itu kayak mana kayak gitu. Bukan hanya sekedar buat produk, tapi anak-anak kita jelaskan juga untuk sistem keuangannya gitu.
0: Jadi ada manajemen, situ ada akuntansi ya, diajarkan ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu produk, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana perhitungan keuangannya, ini semua diajarin ya ke anak-anak ini ya.
1: Betul, betul, Bang. Jadi kayak kita keterbukaan sih sebetulnya, karena kan pada dasarnya kan kita membangun Kahbis ini untuk menyebarkan literasi ke anak-anak tadi gitu. Jadi nggak ada yang serba tertutup. Misalkan kalau kalian beli produk ini modalnya segini, bisa jual dengan harga segini, dengan laba segini kayak gitu, sekian persen kayak gitu.
0: Jadi dari awal anak-anak ini udah diajarkan berbisnis ini menariknya seperti apa?
1: Menariknya gitu seperti ya, apa ya, betul.
0: Baik, ini kan biasanya memang kalau bisnis makanan dan minuman ini keuntungannya 40-60% ya.
1: 60% ya, lumayan.
0: Lumayan kan,
1: betul.
0: Jadi pastinya kalau anak-anak ini yang dari awal coba jual ke teman-teman di dekat rumah gitu ya, ini dipasarin ya, ini ada nggak yang seperti itu yang coba jualin produk ini di luar sekolahnya?
1: Kalau untuk produk ini belum, Bang, tapi beberapa hasil dari misalkan kayak kita dampingin kayak gitu kan, udah ada juga buat produk-produk makanan, udah ada. Justru dia udah punya brand sendiri juga kayak gitu, udah punya nama produknya sendiri gitu kan. Nah, itu ada dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk aksesoris kayak gitu.
0: Ini masih sekolah udah punya produk sendiri?
1: Iya, iya, masih sekolah.
0: Ini SD, SMP apa SMA?
1: Itu 3 SMP, Bang.
0: SMP?
1: SMP ya.
0: SMP dia punya produk
1: udah sendiri. Udah punya produk sendiri. Makanan ya, makanan kayak gitu.
0: Ini luar biasa ya, ini produk yang dibuat di rumah coba-coba atau mungkin dari sekolahnya diajarkan seperti ini?
1: Mungkin dari rumah udah ada basic di awal sebetulnya di dia kan, Bang. Udah belajar juga karena kan kita lihat oh rupanya dari lingkungan keluarganya
0: mendukung,
1: lingkungan
0: ya,
1: bisnis kayak gitu kan, dan makanan juga kayak gitu. Nah, dia udah mulai buat branding sendiri, brand sendiri buat makanan. Makannya itu mungkin makanan umum gitu kan. Cuman dia udah dengan dia mengelola udah bisa menentukan nama brandnya itu kayak gitu.
0: Atau mungkin ada anak-anak yang suka repack ya,
1: iya.
0: Beli yang besar-besar nih,
1: repack ya, betul.
0: Repack ya. Ini juga sebenarnya kalau dia bisa bisnis seperti ini aja, punya brand sendiri, ini udah luar biasa.
1: Udah luar biasa, betul.
0: Karena kan ada sekarang yang memang bisnisnya ini di bergerak di bidang repack ya, banyak banyak orang yang udah seperti itu, beli produk dari Jawa Barat misalnya, ini dibuat packingan kecil-kecil, dibuat dijual merek kembali. Sendiri gitu ya, dijual kembali ya.
1: Betul-betul.
0: Ya ini luar biasa sebenarnya. Nah ini kalau misalnya si anak ini ya yang punya brand sendiri, ini udah pernah jualan di Car Free Day nggak?
1: Udah. Karena kan kebetulan
0: keluarganya ya,
1: keluarganya ada buka stand di Car Free Day juga gitu. Jadi secara tidak langsung, karena kan kita nggak bisa juga, walaupun kita segimanapun mendampingi di sekolah, tapi dukungan dari keluarga itu kan perlu sebetulnya. Jadi kita kolaborasi antara sekolah dan keluarga gitu.
0: Baik, ini memang diajarkan bisnis ya,
1: bisnis ini ya. Literasinya ngarah, literasinya ngarah-ngarah ke bisnis sebenarnya kalau ini.
0: Ya. Baik, ini bagaimana Irul melihat hubungan antara dunia UMKM, produk kreatif, dan upaya meningkatkan minat baca serta literasi generasi muda ini?
1: Sebetulnya gimana kita ngelihat ya, Bang? Sekarang kita ngelihat minat baca ini sebetulnya udah mulai meningkat sebetulnya. Nah, cuman kadang-kadang wadahnya itu memang harus kita perbanyak lagi gitu. Mungkin dengan cara yang berbeda. Ya kayak tadi mungkin kita buat kegiatan-kegiatan yang seru, ya habis itu kayak mengulas buku atau apa gitu sambil menikmati minum-minuman atau ya mungkin di warkop-warkop sekarang banyak ya.
0: Iya. Gitu. Jadi enggak mesti di sekolah aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi apalagi anak-anak ya. Jangankan anak-anak kita aja yang udah dewasa biasanya
1: jenuh juga
0: ya kalau tempatnya itu aja ya. Jadi di warkop misalnya ya, atau mungkin di tempat terbuka seperti lapangan Blong Padang.
1: Betul,
0: ya ini belajar di alam terbuka ya. Nah, kalau minat baca tersendiri atau minat literasi ini sendiri kan tergantung hobi ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada anak yang hobinya tentang UMKM ya, tentang bisnis, dia pasti bacanya tentang makanan, minuman,
1: pasti ya. Yang risetnya arah ke sana.
0: Risetnya ke arah sana ya. Kalau saya jual bisa laku nggak?
1: Laku nggak ya.
0: Lihat trennya seperti apa gitu ya. Nah kalau ada yang hobinya otomotif, dia pasti lihatnya otomotif terus nih.
1: Otomotif semua.
0: Yang hobinya tanaman semua ya. Jadi mungkin seperti ini ya. Kalau misalnya literasi ini biasanya tergantung minat ya.
1: Tergantung minat.
0: Teman. Nah ini kalau misalnya Irul melihat nih, bagaimana nih untuk anak-anak yang punya minat literasi ini diarahkan ke arah yang mana nih fokusnya ini? Bagaimana biasa di sekolah?
1: Kebetulan kita ada tes minat bakat dong. Kalau dari segi sana gitu kan. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan anak-anak untuk fokus ke satu titik aja gitu. Kita harus melihat dari beberapa sisi yang lain juga gitu kan. Makanya beberapa kali kita observasi. Ketika kita selesai observasi, udah tahu kekuatannya di mana, kita kan dorong dia ke suatu kekuatan itu tadi gitu. Nggak hanya misalkan kalaupun dia bilang kadang-kadang kan, oh kok nggak bisa baca kayak gitu kan. Kok kayak gini, kok gini. Bukan itu yang ditarik poinnya, tapi kemauan dia untuk mungkin dia nggak bisa baca tapi dia paham kayak gitu.
0: Nah ini biasanya kan kalau misalnya yang punya minat, oh ternyata dia hobinya bermusik ini. Biasanya kan dia riset nih,
1: musik,
0: dia baca tentang musik.
1: Betul.
0: Dia cari tahu tentang musik. Nah ini biasanya diarahkan ke arah situ ya?
1: Iya, kita fokusnya yaudah, iya Bang. Kalau memang
0: support
1: dia
0: gitu ya?
1: Support ya, support ke walaupun pelajaran yang lain, kegiatan-kegiatan lain tetap kita libatkan gitu. Karena kan gak mungkin dia harus ke satu titik aja, kita mengkesampingkan yang lain kan.
0: Dan ini kembali lagi ke public speaking ya.
1: Public speaking.
0: Semuanya kan perlu public speaking.
1: Betul,
0: ya.
1: Public speaking.
0: Orang
1: ya.
0: Berbisnis kah, dari seni kah, ini kan perlu public speaking.
1: Public speaking itu perlu.
0: Sebenarnya. Karena ini kan berhubungan dengan orang banyak. Di saat dia berdiri di depan orang banyak, dia harus seperti apa?
1: Iya.
0: Ini biasanya seperti ini ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, apa ada kegiatan literasi yang dilakukan KABIS yang melibatkan sekolah nih? Maksud kami, kegiatan literasi komunitas pelajar misalnya, atau bisa diceritakan pengalamannya?
1: Salah satu dari Kahbis yang kita support juga adalah kegiatan jelajah literasi, biasanya ke Pulau Brah, Bang.
2: Oh, yang di Pulau Brah baru-baru ini ya?
1: Tahun lalu, tahun ini. Ya? Insya Allah tahun ini nanti di bulan 11.
2: Oh, ini yang ini ya? Kalau ini tempat sejarah ya?
1: Sejarah tempat kemarin itu. Ya, yang ke ini kemarin itu kan, ke Indrapuri.
2: Masjid Tuha,
1: ya. Betul. Nah, insya Allah nanti di bulan 11 kita akan ada juga kegiatan jelajah literasi itu ke Pulau Brah. Nah, biasanya Kahbis mengambil peran di situ, misalkan mensupport. Kalau di sana kan nggak mungkin kita bawa minuman ya. Dari produk-produk yang lain biasanya kita support ke sana gitu, Bang. Misalkan alat tulis, alat tulis, jajan-jajanan yang memang nggak rusak di perjalanan kayak gitu. Karena kan biasa kita sana main ke sekolah-sekolah.
2: Iya. Itu sih. Jadi setiap tahun ya biasanya.
1: Setahun sekali atau dua kali biasanya, Bang.
2: Artinya kalau misalnya komunitas pelajar ini biasanya diarahkan ke Pulau Brah.
1: Ya, biasanya untuk sekarang karena kita ada akses ke sana dan udah beberapa kali ke sana gitu kan, lebih udah kita fokus ke satu titik ke sana dulu kayak gitu. Jadi sembari kita mengajar literasi ke anak-anak juga kayak gitu kan. Sembari kita bawa, biasanya kita bawa kan tim dari sekolah kita yang ke sana untuk melihat juga gitu perbandingan antara kalau di sini sekolahnya kayak mana, kalau kami di sana kayak mana, kayak gitu.
2: Tapi biasa dari tim sekolah survei dulu ya, ini sebelum pergi ke
1: lokasi ya, kan survei. Kalau survei itu wajib sebetulnya, ini SOP.
2: Ini bisa nggak nih kalau bawa anak-anak nih? Betul. Namanya kan anak-anak ini kan macam-macam ya.
1: Betul, betul.
2: Modelnya ada yang sedikit saja kita nggak lihat. Dia udah pergi sendiri.
1: Udah tak mana-mana gitu ya.
2: Ini jadi survei ini kira-kira aman apa enggak gitu.
1: Aman ya.
2: Tapi di Pulau Brah ini biasa yang pergi seperti apa, Rul? Apakah tingkat SD ikut juga atau TK juga ada ikut?
1: Kalau untuk tingkat TK sama SD kita atau kalau dia kelas 4, 5, 6 ke atas itu biasanya udah bisa mandiri. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 sama TK itu harus biasanya masih dampingin orang tua ya.
2: Artinya kalau mau ikut ke Pulau Brah, orang tuanya harus ikut gitu.
1: Iya, minimal salah satu lah ya untuk dampingin kayak gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita memang melihat, kadang kemarin kelas 3 udah mandiri sebetulnya. Itu berani kita lepas. Maksudnya kayak, nggak didamping orang tua pun boleh kayak gitu. Itu nggak melihat kelas sih sebetulnya, Bang. Lihat kondisi anaknya kayak gitu.
2: Bisa nggak dia mandiri gitu ya?
1: Iya.
2: Kalau jauh dari orang tua bisa nggak?
1: Bisa nggak itu.
2: Tapi ini jadi wisata juga ya untuk si anak dan keluarganya.
1: Keluarganya sekalian wisata ya.
2: Sekalian wisata ya. Betul. Jadi kalau bisa pergi ke
1: Pulau Brah
2: ini untuk belajar literasi juga ya.
1: Iya.
2: Tapi sekalian jalan-jalan ya. Oh, ternyata seperti ini Pulau Brah. Saya sebenarnya belum pernah pergi sampai sekarang.
1: Boleh, Bang, ayo gabung nanti.
2: Saya aja udah sekian tahun ya. Saya enggak pernah pergi ke Pulau Brah. Iya. Tapi kalau misalnya ke Sabang ya udah kayak nyebrang jalan lah ya.
1: Sering lah ya.
2: Iya. Baik, ini bagaimana nih respon siswa dan pihak sekolah terhadap program atau kegiatan yang menggabungkan produk Kafdring ini dengan semangat literasi ini?
1: Kalau dari sekolah support sebetulnya, Bang. Support, sangat support. Karena kan sekolah sebetulnya terbantu ya. Sangat terbantu dengan adanya program literasi di Kahbis ini kayak gitu. Beberapa program-program sekolah sering kita bekerja sama juga gitu kan. Salah satunya tadi kayak mata pelajaran entrepreneur biasanya kita kaitkan dengan Kahbis biasanya.
2: Memang kalau misalnya ada mata kuliah entrepreneur ini biasanya diajarkan bisnis terus ya.
1: Bisnis ya, cara bukan hanya jual tentang jual
2: produk ya.
1: Produk jual beli kayak gitu, tapi tentang cara pengelolaan betulnya. Berarti, mindset kita di situ.
2: Berarti mulai dari pemilihan bahan baku sampai mendistribusikan barang ini ya.
1: Mendistribusikan sampai penghitungan modal.
2: Jadi lengkap ya.
1: Dari hulu sampai hilir lah gitu.
2: Kalau misalnya saya mau belajar di situ bisa enggak? Gimana
1: ya? Masuk sekolah lagi nanti,
2: Mas. Masuk sekolah lagi ya. Minimal 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya.
2: Tapi kan setiap tahun ada ini ya, ada lulusan-lulusan.
1: Ada lulusan soal.
2: Jadi dia setahun sekali dia ya, kalau yang public speaking ya.
1: Kalau public speaking itu per 3 bulan, Bang.
2: Oh, per 3 bulan ya.
1: 3 bulan ya.
2: Ini beda ya dengan yang sekolah ya, public speaking ini ya?
1: Beda. Sekolah memang sekolah formal kan, dari SD sampai SMA kayak gitu.
2: Yang public speaking ini untuk umum gitu
1: ya? Umum ya.
2: Tapi yang sekolah formal ini pas waktu public speakingnya tetap wajib ikut mereka ya?
1: Ada beberapa yang memang ngambil kelas juga, Bang. Karena kan kita kayak tadi kan, karena kita sistem sekolah itu minat bakat ya. Jadi kalau memang dia memang fokus di public speaking, kita arahkan ada ekstrakurikulernya ke public speaking kayak gitu.
2: Baik, ini sebagai pelaku UMKM muda nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi Kahbis dalam mengembangkan usaha sekaligus menjalankan kegiatan sosial di bidang pendidikan?
1: Tantangan terbesarnya itu
2: pasti semuanya ada tantangan nih.
1: Ada sebetulnya tantangannya, cuman ya karena kita bisnisnya sembari sosial gitu kan, nggak terlalu kita mengharapkan untung besar sebetulnya bang. Jadi kayak oh kalaupun memang segini, yaudah kita karena berbandingan dengan sosial tadi kayak gitu kan. Karena kan kalau kadang tantangan terusannya kalau kita melihat tantangan sebagai apa ya saingan atau yang lain itu udah rezeki dah masing-masing ya kayak gitu. Tapi kalau tantangan-tantangan yang terus harus sebetulnya belum nggak ada, belum
2: karena,
1: ada sih.
2: Karena nggak sampai menghalangi jalannya
1: iya,
2: bisnis ini juga ya.
1: Masih tetap jalan juga kayak gitu.
2: Karena juga skalanya masih di
1: seputaran
2: sekolah ya.
1: Betul.
2: Jadi belum yang wah harus skala besar gitu ya.
1: Betul ya.
2: Baik, apa strategi Kahbis ini dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan Kahfdring sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya literasi nih, Rul?
1: Biasanya kalau dari Kahfdring ini kan bang, dari Kahbis kita buat konten-konten yang memang oh ketika misalkan kayak kemarin itu kan kita buat konten ketika dia minum ini botolnya ini mau dimanain lagi kayak gitu. Nah karena kan botol ini sebetulnya kita bukan sekali pakai bang. Jadi ketika ini habis diminum botolnya dicuci, kita kan ada bank sampah. Masuk ke bank sampah, dari bank sampah produk botolnya ini nanti akan diolah lagi menjadi tempat Kahfgle. Kahfgle itu sabun cuci piring yang dari siswa tadi gitu. Jadi itulah pemanfaatan di jadi kita selalu buat konten-konten yang mengedukasi ke anak-anak tentang pemilahan sampah kayak gitu.
2: Ya kalau misalnya itu kan botol sekali pakai untuk minum ya.
1: Untuk minum.
2: Tapi kan bisa untuk
1: pakai untuk yang lain lagi.
2: Wadah yang lain ya. Jadi ini diajarkan juga ya. Ini kalau misalnya apalagi satu tempat ini ya bisnis ya.
1: Betul
2: di kampus ini.
1: Satu unit ya.
2: Jadi kalau misalnya minumnya di sekolah, ini ada tempat mengumpulkan botolnya ya. Ini dijadikan botol tempat sabun cuci piring.
1: Sabun cuci piring lagi nanti gitu.
2: Jadi sebenarnya anak-anak itu juga bisa belajar ya memanfaatkan barang yang tidak sekali pakai sebenarnya
1: ya,
2: betul, tapi bisa dimanfaatkan ke tempat lain. Ya barangkali ada kerajinan-kerajinan tangan yang bisa dibuat ya.
1: Betul.
2: Atau jadi tempat pensil atau apa gitu ya.
1: Biasanya siswa menggunakan juga untuk menghias kelas bang. Jadi botol-botolnya diwarnai kayak gitu kan. Jadi nanti di ya
2: di kreativitas
1: lain gitu lah ya.
2: Ada aja ya.
1: Ada aja
2: caranya gitu. Ya. Baik. Mungkin terakhir apa harapan Irul untuk perkembangan Kahbis dan Kahfdring ke depan serta pesan kepada pelaku UMKM lain agar usahanya tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat?
1: Untuk Kahbis sebetulnya ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi karena kan karena kita UMKM awal ini sebetulnya masih banyak PR sebetulnya yang harus diperbaiki kayak gitu agar kedepannya bisa lebih tertata dengan rapi lah kayak gitu. Nah kalau untuk pesan ke UMKM yang lain, semoga tetap semangat lah ya. Karena kan kita masih berjuang sebetulnya di posisi sekarang ini kan. Kadang-kadang kan ada turun ada naiknya juga gitu. Jadi kita gak bisa terus mengeluh terus pasrah kayak gitu. Nah satu juga kalau kita berbisnis hanya mengambil keuntungan semata, kita nggak akan pernah ada puasnya kayak gitu. Nah, makanya kalau di Kahbis ini selalu kita berparangi dengan kegiatan literasi sosial dan literasi bisnis tadi. Jadi kegiatan-kegiatan kita selalu mungkin di satu sisi kita nggak mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kita bisa nyari dari keuntungan-keuntungan sosial yang lain kayak gitu. Misalkan kayak ya amal jariah lah kayak gitu, bisa membagi ilmu ke yang lain kayak gitu.
2: Baik, mungkin sedikit tambahan Rul, ada nggak rencana ke depan yang untuk Kahfdring ini sendiri atau produk-produk Kahfdring sendiri untuk dijual ke pasar yang lebih luas nih, mungkin dengan memanfaatkan sosial media atau bagaimana?
1: Ya insya Allah ada sih bang. Kemarin itu sempat kita mau buka stand juga, buka booth gitu kan, cuman terkendala kemana tuh sama yang jaga gitu, belum pas yang jaga karena kan kebetulan saya belum bisa untuk keluar untuk jaga kayak gitu karena masih di sekolah ya gitu. Kemarin itu udah sempat kita berpikir oh kalau kita buat ke tempat yang lebih, misalkan kayak rencana sih ke depannya nanti Kahbis ini mau buat ruangan sendiri kayak gitu, jadi kayak tempat sendiri. Jadi ketika pun nanti anak-anak akan praktek, memang udah memang betul-betul proper begitu.
2: Jadi ada semacam tempat usaha yang khusus ya di bawah nama Kafbis ini ya.
1: Iya.
2: Jadi di bawahnya ada produk-produk yang dibawa Kafbis ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau ada anak-anak yang punya produk yang dibuat di sekolah atau mungkin prakteknya. Bagaimana kalau misalnya dia menjalankan bisnis ya?
1: Betul.
2: Langsung di tempat
1: langsung
2: itu.
1: Langsung di tempat. Dia ada apanya? Lokasinya sendiri.
2: Lokasi magang gitu ya.
1: Lokasi magang ya.
2: Baik, terima kasih Rul sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM Talk-nya. Semoga kisah Kafbis dapat menginspirasi pelaku UMKM untuk terus berinovasi sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, terus berkarya. Tumbuhkan usaha dan bersama-sama kita bangun generasi yang kreatif serta gemar berliterasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun dibalik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Kini waktunya saya Wahyu Ustianingsih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu daerah ya di sore hari ini di program Dendang Daerah Singkil. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda, kami persilakan di 08237295 5892. Baik, penelpon kita sore ini. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ya, Randy nih, Kak.
0: Bang Randy, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Gimana Bang Randy, lagi sibuk apa sore ini?
1: Tidur ini, Kak.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Iya, Kak.
0: Biar ngantuknya hilang, kita hadirkan lagu dari siapa nih Bang Randy?
1: Lagu Erik Sihotang lah, Kak. Erik Sihotang.
0: Erik Sihotang, judulnya?
1: Daftar Sesa, Kak.
0: Hah?
1: Daftar Sesa Au.
0: Daftar Sesa Au. Sebentar ya, kita carikan dulu. Mungkin ada salam-salamnya, silakan.
1: Ya, kalau ya, buatnya Kak Neneng. Terus buatnya ada Andre, Erna, buatnya Cinta, Mbak Ella, Aldo, Pak Nei, banyak semua aja lah Kak Neneng. Ada lagunya, Kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Ya, terima kasih banyak ya, Kak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Baik, penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat sore Kang Dera, Mbak.
0: Selamat sore, Ella.
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar? Kabarnya, Kak? Kabarnya di sini baik. Kalau kabar Ella gimana?
1: Baik juga, Kak.
0: Iya, gimana? Lagi sibuk apa aktivitasnya?
1: Lagi masak ini.
0: Masak? Apa yang dimasak?
1: Semua lah dimasak kalau ada.
0: Kalau ada ya.
1: Iya.
0: Oke lah Ella, biar semangat, kita hadirkan lagu dari siapa untuk Ella?
1: Apalah, Selendang Biru ya Kak ya.
0: Selendang Biru, boleh. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Udah banyak yang naik Kak.
0: Tadi baru satu ya, Bang apa tadi? Yang di sini.
1: No, untuk kakaklah pertama ya Kak ya. Untuk Nosa Mane, untuk Randy, untuk Terang Pamei, untuk Parawati, untuk Ayu, untuk Tombi Aldo, untuk semua aja lah Kak ya.
0: Semua aja ya.
1: Iya, makasih Kak.
0: Iya, sama-sama.

0: Baik, halo.
1: Halo, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan warga Pak Warga.
0: Bang Andre.
1: Iya kak, iya.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik kak.
0: Gimana, lagi sibuk apa sore ini?
1: Ini lagi golek-golek aja nih kak.
0: Mau kita temani lagu darinya siapa nih, Bang Andre?
1: Lagu Batak kak.
0: Apa judulnya?
1: Dari DMN.
0: DMN?
1: Iya kak.
0: Apa itu judulnya?
1: Minum Tua kak.
0: Minum Tua, sebentar ya, coba kita carikan dulu. Salam-salam untuk siapa ini Bang Andre?
1: Salam-salamnya pertama buat kak, selamat bertugas, tetap semangat ya kak ya.
0: Iya.
1: Baru buat ada Randy tadi, ada Mas Boy, ada Mas Munte, ada Aldo, ada Pak Nosa Manik, buat semua-semua adalah tempat kecuali kak.
0: Oke, okay. Ada nanti dihadirkan ya.
1: Oke kak, makasih kak. Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam. Baik saudara pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah di request untuk sore hari ini di segmen pertama ya. Untuk penelpon lainnya nanti kami sapa Anda kembali setelah 3 lagu berikut ini.

0: kita lanjut lagi penyapa penelpon yang ingin bergabung masih di program Dendang Daerah untuk sore hari ini. Baik, di 08237295589. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Sudah. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Warga Sidikalang, Mbak Nenek.
0: Warga Sidikalang. Ada Bang Hombing.
1: Iya.
0: Iya, lama kali enggak kedengaran suaranya Bang Hombing, kemana aja ini?
1: Iya. Tahu juga nyapa ini.
0: lama tak terdengar suaranya, sibuk apa?
1: Habis minyak.
0: Habis minyak ya, bukan pulsa ya.
1: Udah apa? Ngopi, Mbak Neneng?
0: Ah, ngopi. Belum ada ngopi hari ini. Lagi absen ngopinya, besok aja.
1: Enak sambil minum kopi, dah.
0: Lagi gangguan tidur ini. Kalau tambah minum kopi nanti tambah gak bisa tidur ya.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Jadi lari-lari lagunya bilang?
0: Ah, lagu apa?
1: Jadi lari-lari nanti lagunya kalau tidur.
0: Oh gitu, oh iya betul. Gara-gara kebanyakan minum kopi ya.
1: Iya.
0: Bang Ambing, mau kita hadirkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Mbak. Lagunya dari siapalah? Siapalah sekarang
0: ya? Siapa ya?
1: Yang enak dulu didengar.
0: Lagu Batak, lagu Karo, lagu Singkil, lagu mana ini?
1: Oh iya ya.
0: Kita pilih dulu lah daerahnya.
1: Jadi lima pilihnya.
0: Pilih dulu lah daerahnya, abis itu kita pilih dulu penyanyinya, baru nanti judulnya terakhir.
1: Lagu Pak Pak Lamba.
0: Oh, lagu Pak Pak. Oke, kalau lagu Pak Pak penyanyinya siapa?
1: Peleng Cinambara.
0: Oh, Peleng Cinambara. Oke, baik. Nanti dihadirkan salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat Pak Neneng.
0: Baru
1: buat semua pendengar aja, Pak. Terima kasih, Pak Neneng.
0: Ya, sama-sama.

0: baik. Penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Ke Surabaya naik pesawat.
0: Mantap.
1: Nama saya Munte Banget.
0: Oh, Bang Munte Banget. Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak. Kalau Mbak Neneng gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat. Bang Munte ini juga udah lama gak kedengaran suaranya ya. Bang Munte kemana aja?
1: Iya, langka jaringan di sini, Mbak.
0: Oh, yang tadi langka BBM, yang ini langka jaringan ya. Beda ya.
1: Jadi di WA gak kelihatan WA-nya ya?
0: Oh, WA-nya sudah rusak. Nomornya kan sudah hilang. Jadi gak bisa login lagi dia.
1: Oh,
0: terpaksa ganti nomor ini kalau, nampaknya.
1: Kalau melalui WhatsApp susah kali maksudnya, Mbak.
0: Iya kan? Karena WhatsApp-nya itu agak-agak
1: kenapa?
0: Agak-agak error dia, makanya jadi susah masuknya ya kan. Lebih enak nelpon biasa ya kan.
1: Saya kira HP saya yang rusak, mau dibuang.
0: Oh, janganlah. Lempar aja ke RRI, siapa tahu di sini masih ada yang nampung. Gimana nih Bang Munte sore hari ini? Mau kita hadirkan lagunya dari siapa?
1: Inilah dulu Mbak, yang capek-capek itu berobat ke Penang, ke Adamali, apa itu? Oh, inilah Mbak, daerah Tapanuli, Pulungan Nyubat.
0: Pulungan Nyubat, oke, baik. Ya. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya untuk semua yang memonitor aja lah. Ada yang di Sidikalang, ada Bapak Barat, ada di Singkil, ada di Bungus, ada di Parigitan, di Barus. Semuanya lah tanpa terkecuali salam.
0: Mm-mm.

Penelpon lainnya masih kami tunggu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di 0823-7295-5892. Bagi Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat ya di nomor kami yang sama ini untuk pesan singkat SMS-nya. Kami tunggu untuk partisipasi Anda pendengar di sore hari ini hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung pendengar merequest lagu-lagu daerah di sore hari ini, walaupun waktunya gak cukup lama lagi ya. Satu penelpon lagi masih bisa kami sapa di 0823 7295 5892. Kami tunggu hingga menjelang pukul 17 untuk suasana sore

0: waktu sudah menjelang pukul 17. Ya, kami cukupkan lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung merequest lagu-lagu daerah favorit Anda. Dan jelang pukul 17, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belam Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
3: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya kemarin kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau
1: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan, peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Dayah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
5: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Dayah merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan daya, pada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk daya rehabilitasi narkoba.
4: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Losmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang harus oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Losmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Losmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Losmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang harus, karena ini kebangkitan nasional, jadi seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Losmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Yeah. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Losmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Losmawe Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
9: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
8: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
11: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Dan juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM, sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
10: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunnisa.
12: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
13: LPKS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda sebarat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
12: Saya juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
14: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
12: Abdullah menambahkan, LPKS Rumah Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatunnisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
15: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bener Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bener Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bener Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bener Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan di 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadhafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novrita Riyad.
18: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
19: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan. Enggan untuk berobat secara diam-diam dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
18: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang beresiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
21: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
20: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga. Seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Juluk Karnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir akhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 17:36. Anda masih ditemani saya Wahyu Setianingsih. Setelah tadi kita mengikuti program Lintas 17 ya, informasi terupdate dari Provinsi Aceh sudah disampaikan ke ruang simak Anda. Dan di sore hari ini waktu sudah menjelang pukul 17:37. Kebersamaan kita di hari ini Senin 28 September 2026. Lagu-lagu kembali kami hadirkan ke ruang simak Anda di sore hari ini. Pendengar yang kami harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas sore Anda, di mana cuaca sore hari ini juga terpantau masih cukup baik ya, masih cerah cuacanya pendengar. Anda yang mau beraktivitas ataupun Anda yang mau jalan-jalan sore, nampaknya cuacanya masih mendukung pendengar untuk kita melakukan aktivitas kita. Lagu-lagu hadir ke ruang simak Anda juga menemani Anda yang saat ini sedang istirahat sore, berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga saja lagu-lagunya dapat menghibur kita semua.

Saudara pendengar, hari ini bertepatan tanggal 28 September 2026 ya, banyak peringatan yang terjadi atau banyak sekali hari-hari besar yang diperingati di hari ini pendengar. Dan salah satunya yaitu Hari Rabies Sedunia. Nah, peringatan Hari Rabies Sedunia jatuh setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit rabies. Dan tahun ini World Health Organization atau WHO mengusung tema Stronger Together yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mencegah rabies. Kita tahu rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang otak serta sistem saraf pusat manusia. Penyakit ini dikategorikan sebagai zoonosis karena bisa menular dari hewan terinfeksi kepada manusia. Penularan rabies biasanya terjadi melalui air liur hewan yang terinfeksi yang memasuki tubuh melalui cakaran atau gigitan. Hewan seperti anjing, kera, dan kucing ini bisa menjadi sumber penularan rabies kepada manusia. Karena takkan ada yang memang tidak semua gigitan anjing itu bisa langsung menginfeksi ya, atau membuat seseorang terinfeksi rabies karena resikonya bergantung kepada keadaan hewan tersebut. Ya walaupun begitu ya, setiap gigitan atau cakaran dari hewan memang memiliki resiko yang harus tetap diperhatikan dan segera ditangani. Nah, gejala penyakit rabies awalnya itu berupa sakit kepala, demam, lemas, dan tidak ada rasa nyaman pada bekas gigitan. Dan saat infeksi berkembang, penderita biasanya mengalami kesulitan menelan, kebingungan, kejang, bahkan hingga kelumpuhan. Nah, salah satu gejala yang menandakan telah terinfeksi rabies adalah hidrofobia atau ketakutan berlebihan terhadap air karena gangguan menelan. Gejala berat ini juga bisa berupa produksi air liur yang berlebihan, terjadi halusinasi, kesulitan bernapas, serta terjadi kelumpuhan. Karena rabies ini dinilai sangat berbahaya, pendengar, saat gejala klinis mulai muncul, maka penyakit tersebut hampir selalu berakhir itu fatal. Nah, oleh karena itu, pencegahan ya pastinya perlu segera dilakukan sebelum virus bisa mencapai sistem saraf pusat. Nah, salah satu caranya untuk mencegah rabies adalah dengan memberikan vaksinasi secara rutin kepada hewan peliharaan yang kita miliki. Melansir dari WHO, mendengar vaksinasi hewan anjing yang dilakukan secara massal merupakan langkah penting untuk menghentikan penularan rabies. Dan sebaiknya menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang memiliki perubahan perilaku yang mencurigakan. Anak-anak juga harus diajarkan supaya tidak mendekati atau mengganggu hewan tanpa ada pengawasan langsung dari orang dewasa. Dan jika memang sudah terlanjur tergigit ya oleh hewan yang memang mungkin kita indikasikan memiliki rabies, maka bersihkan luka secepatnya menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Nah, sesudahnya segera datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, tenaga kesehatan juga menentukan kebutuhan profilaksis pasca pajanan atau PEP dan berdasarkan pada jenis serta tingkat paparan penyakit. PEP ini bisa meliputi vaksin rabies dan imunoglobulin yang disesuaikan dengan keadaan paparan dari penilaian medis. Dan Hari Rabies Sedunia ini mengingatkan kita bahwa pencegahan penyakit ini memerlukan peran masyarakat serta tenaga kesehatan. Vaksinasi hewan, edukasi, pengawasan, juga penanganan yang cepat ini bisa membantu untuk mencegah kematian karena rabies.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بنور العلم وسرعة الفحم، وأخرجني من ظلمات الوحم، وافتح لي أبواب رحمتك، وعلمني أسرار حكمتك يا رب العالمين.
1: Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang saleh.

0: Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 19. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
6: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
4: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
7: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
8: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
7: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
8: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
9: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
8: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
12: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
10: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
12: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena blure ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
11: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
13: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
13: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
13: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
13: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
13: Tidak ada.
10: Saudara tidak ada?
13: Iya.
11: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
14: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
15: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
14: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
15: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
16: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah 7 jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
15: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
17: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
18: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa ke Tori Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang Kecamatan Sekamnya, dan Desa Bolumwe Dalam Kecamatan Toba oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
17: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
19: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
17: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
21: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
22: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita akan lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
21: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
23: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
21: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Oba Morata Creative Expo.
1: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
5: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mangun, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: akan dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masih bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Kemudian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Iti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz yang dipancarkan melalui radio nomor 1 Kota Pangandaran Singkil Utara. Salam hangat, seiring, salam sejahtera untuk Anda semua pendengar. Semoga malam ini Anda masih sehat dan tetap semangat ya. Ataupun ada yang sebagian dari kita yang masih sakit, semoga penyakitnya segera diangkat. Ya, saat ini cuaca untuk wilayah Singkil Utara, tepatnya di Jalan Radio, ya, cuaca saat ini mendung, tidak ada bulan, ya, tidak ada bintang, gitu ya. Namun mendung tak berarti hujan. Ya, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua, hari yang bahagia,

saat ini di studio menunjukkan pukul 21.06 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami akan terus menemani Anda, menghibur Anda dengan rangkaian program-program RRI Singkil yang pastinya tentunya lagu-lagu pop Indonesia akan menemani dan menghibur suasana malam Anda. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Anda berada. Dengan demikian, sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Senin 28 September 2026, melalui RRI Skill FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4.55 menit Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil Mangudara. Untuk hari ini edisi kerja Selasa 29 September 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz, saya mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat

di mana pada masa beliau kejayaan Islam luar biasa, sangat dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu memang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam, karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kiban u menan mie, kiban du menan anu, bau ana ji uhrut ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perde, bahasa Indonesia buah pangkalnya. Bukan fardu, perde kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus, di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa, Ali, Fatimah, Hamduna, Sukainatun, Ummu Habibah, Khadijah, Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak Khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad, di Irak. Sementara khalifah sebelumnya, Muawiyah, itu berpusat di Damaskus, di Suriah. Muhammad Al-Amin ini, walaupun
Kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pinter, fasih berbicara. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya, ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik. Bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid lah adalah pemimpin yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain,

di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Yang kat ulama matang na anu anak akur beta sebutan. Ante moyo pole leh pengajian kita yang tahu. Yo contoh barang apa lagi seorang khalifah. Di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu sampai mencoba ruru darah. Si anak ini Al-Amin ini Khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini memang terkenal pemberani, bahkan singa pernah singanya ngepoh sabuh tirau aku sampai mati singa sampai mati. Nah orang melihat dengan singa mengkaming mata kadang talu ke dayung tipe tu pada ada peluang si yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya Kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik Muawiyah maupun Abbasiyah, yang Muawiyah ada 14 khalifah, ada sebagiannya juga mempraktekkan musik konser. Dan itu ini menghidupkan musik konser, mungkin konser Islami tak masalah, konser-konser birahi lah, semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini pemanfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis anak muda mutahoi nengagam kenan ken lagu anakku wapi. Kalau kita tampilkan lokal wisdom lagu-lagu, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta, mekenawat di Jakarta, itu disembayangkan artinya pakai luapan, pakai tato, mekenaw, Pak Nanggerau Aceh. Kan tidak pantas itu. Maka siapa pemerintah? Ini bicara sejarah. Yang suka membudayakan musik, memang pemerintahnya hancur. Gak didukung oleh Allah, gak ridha Allah. Saya tidak pernah masuk setiap konser, tetapi kita sekarang sudah mudah melihat musik-musik konser di Aceh. Pasti menjampui dengan agama, anak puak begahnya, walaupun kita ada tabir, ada pisah. Pasti di situ inang agam mutahau sinan kanun hukum positif dilanggar, di mana pakaian inang agam. Mungkin yang agam hampir jarang kita lihat yang gunakan celana pendek, tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak Islami. Patan pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dan konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya? Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahannya, pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyo sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan khalifah apabila ada penyanyi yang terkenal itu bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosinnya. Ya artis dari Jakarta perkenan de masih handa de punandung pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi

Aceh yang religi bahicok rezeki lewatnya. Kerana di Aceh ada lagu-lagu yang memang lagu-lagu Imum John misalnya, hampir semua lagunya itu sangat menyentuh, memberikan semangat bagi kita. Solom dunga alun hana lafai nan artis. Kebetulan Imum John le lagu yang ge dum artis. Yang aneh hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat ke dia. Nyo sejarah menyatakan tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada

Hamzah. Ini semua ahli kenal, bahkan dikenal sebagai imam ketujuh kiraah Sabaah. Kiraah Sabaah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimasqi, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi, fikih, apa, tasawuf dan Noh God buat tanaman mentang dan pula yang timo. Tapi minyak tanah hana butoi yang jita pula dan pula pingkui tanaman hantimo. Jadi ini kekurangan Khalifah Al-Amin ini, tidak mendalami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka jangan pernah nafikan kedua ilmu ini. Tiga ilmu ini ibarat tanah. Kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana tanah kita, apa, tanaman kita, bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah berpenuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau. Karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi ini, 100% dipercaya. Sehingga yang sebenarnya setelah setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil ini tak khawatir apabila adiknya jadi khalifah dia akan tersingkir sebagai Perdana Menteri. Sehingga dia melakukan provokasi agar

Al-Ma'mun bisa dibunuh. Rencana ini diketahui oleh adik daripada Al-Amin, Al-Ma'mun ini. Yang kemudian si Al-Ma'mun ini menyiapkan pengikutnya. Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi. Kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan ada kalau dia meninggal anaknya yang paling tua yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi ikut walat hidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husin atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya, dibawa kepada Al-Ma'mun. Akhirnya pegah pura-pura sedih juga adiknya, karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja, kemudian akan dipenjara atau dikudeta. Tapi di kota Kuwa, kemudian Tahir bin Husin ini

ini ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang, pulang kembali diangkat, Hani Pecat diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sebangsa subuh yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru satu tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan perkembangan olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana. Ketika beliau ke sana, bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme oleh Khalifah. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad. Ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga. Ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes, tapi Pak Kecik. Karena sekdes ini dipilih oleh Pak Kecik, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada sekdes mengatur kampung. Hati-hati Pak Kecik. Di atasnya Pak Camat ada sekcamnya, di atasnya ada bupati, wali kota, ada sekdanya, presiden, ada mensesneknya, dan seterusnya. Karena yang diminta pertanggungjawaban kelak hari kiamat bukan sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya, siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi berikutnya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berdengar di pagi hari ini pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pertiga Jakarta. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pastinya akan menghadirkan informasi-informasi dari Korwil 17 se-Aceh. Ada Sabang, Singkil, Takengon, dan Melabuh yang akan bergabung bersama kami dalam program Kabar Aceh. Baik, mendengar lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan kami sampaikan warta

perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jam. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi Aceh edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. BNNP Aceh dorong rehabilitasi narkoba berbasis daya. Ragam produk UMKM semarakan Indonesia Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan daya sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan Dahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedy untuk mendorong
2: kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Kami minta kepada pimpinan Daya, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Daya Kasih Narkoba.
1: Menurut Dedy, Daya memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedy berharap para pimpinan Daya dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Daya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Itu BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Blang Padang Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Blang Padang Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
4: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indonesia ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
3: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Blang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
5: Saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya, saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya kemarin kan nggak ada di Banda Aceh, saya seneng aja gitu kalau ada event.
3: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lok Sumawe, Usdarma, mengatakan agar Kota Lok Sumawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan, baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, jadi seluruhnya membangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Lok Sumawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Lok Sumawe. Kalau bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.

0: Raja Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning.
1: Rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkap dilaporkan.
2: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider rute yang telah disiapkan panitia. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo khususnya Kabupaten Benar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkap dilaporkan.
3: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
4: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
3: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai untuk ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan, pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor dan jembatan urat nadi perekonomian, Wardiksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanah seperti ke Desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Juluk Karnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah

0: posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Bukan sihir, ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Lengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program jaminan kesehatan nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus